0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentunya pagi tu pagi hari Patrio. Pagi wah.
0: Betulnya.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Triplet. Yang orang pernah tinggal berjurut sampai ke sapit.
2: Ya, kena kita yang ngeregas ke kuyo, ngeregas ke unta. Ini sebenarnya awak nih.
1: Nanti pernah tiket dulu ngeregas kuyo ya. Aku kayak belah pernah si kuyo udah benar gitu. Buat ketika itu tinggalnya sekali.
0: Nambah baru lah. Nambah baru.
1: Ketika ya, nanda kerja buat nanda jadi umur. Nama coba kan sampai dah. Nggak saya aku ngejaga karena miat si kuyo aja aja. Aku nyaw bola setengahnya wang aku tu tadi. Kiranya udah ada tiba lebih berapa ini dan mulai ambil produk. Dah makanya nemu teko kita ya deh. Jadi mijinya aku orang aku boleh sapiat tu terleca. Orang aku boleh anak kemarti siku nyamana aku tu meeting mesiko. Duanya pernah cukup gila mai. Ketika kini triplet ketika.
0: Tapi kami dua nemu deh sigi bapa minta li aja.
1: Aku mesti belanja paling paling lebih cari kak yang sega.
0: Okay, selamat pagi pentingnya triplet pagi kunyi kumin trio pagi bagai selama hari 4 serito serito mega hari yang cukup besar reti lebih lagi bak pemansang infrastruktur di benua Sarawak ya galai jembatan batang lupar satu
2: dua ada kalah tengahnya kalah nak
0: yaudah aku benau yaudah
2: aku dah
1: di tengahnya nama tujuh di tengah sekiranya di tengah sekiranya pulai ke benua
2: menua IPA aku dah jauh renyak.
0: Walau si Ipar.
1: Walau si Ipar tidak
2: berarti. Selah. Ipar aku orang sampun gerunggang.
0: Kami bisa.
1: Ini pas sampun gerunggang.
2: Yes.
1: Nyawa dia sampun gerunggang.
2: Mana jauhnya? Nanti Belanda. Saya ku 2 jam arenya. Ya lebih kurang berapa kilometer aja arenya.
1: Aku udah deh sampun gerunggangnya. Saya ya.
2: Lepas dengan jalannya. Mansaknya. Terus ngagai jematan batan lupa.
1: Oh. Kena dari ketengahnya. Lu lanjurkin terus. Oh
2: iya.
1: Saya ngelanjur ke diri. Are. Menurut Ipar bucah. Ini mana semua lalu. Ini mana nyapa. Siti nyapa. Menurut sepuluh.
2: Nak ya. Nak jawahnya ke mana. Nanti nak jam.
0: Oh ya. Siamat.
1: Oh, lepas saya tu hari ya ke Bidadi ke Neca. Jadi hari tu gambar Popuas mengagai balai ke nakal ampir. Saya mesti awak datang nobrami bah jumatan dia ke Pemadu Panjai.
0: Ya.
1: Menua Malaysia di Neca.
0: Oh, di Penyadi Premier Sarawak. Pagi itu lagi jadi pelabak aku dah lepas tu tadi kita boleh klaim lah boleh salah nak tahu klaim balai par mega bersebelah yang lain anak apa klaimnya lah
1: jadi aku tu siapa kita berartisor yang akan gunakan iru aku tahu iru kita
0: tapi siapa iru
2: ya ni pulau Trisol ke bisik nama bukai pulaunya seborang
1: aku nama
0: main nama
2: pulau kerangnya nak
1: bisik orang bukainya tadi pulau burung bisik orang nyebutnya pulau Trisol
0: tang yang pasti ya ukai pulau Labuan lah
1: ukai laban nya ukai pulau Labuan calaban pulau Labuan balaut seberang laut nah dia nur ya sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okay, sebab pasal overclaim tu tadi.
1: Tu
0: main bola tu. Nanti match dulu
1: tadi. Ada apa sehari tu? Nanti match diatur cak.
0: Okay.
1: Tentang aku tu mesti pernah ke city kontroversi. Oh. Yang jadi dunia main bola kita itu tu cak.
0: Yang update lah cerita main bola itu tiap pagi. Apa cerita cak?
1: Aku tu kau nak anak buah khas pulau awang keliak tu cak. Okey lah ya. Dia nemu stiker Francia.
0: Mape.
1: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu mesti city kontroversinya di pemain France yang nyati Mape ke alai ya tu tadi ya mesti carut pampai ngau siku ya senator Indo hari menua Paraguay yang nyati senator Amarilla cak. Jadi kes carut pampai tu nyadi ya berkatu pengudah main round of 16 dari nyaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil Mape udahnya tadi bah dalam case tu dia senator Amarilla tu lalu bisi post meh bah postingnya media sosial ya kira itu teringat lepas Paraguay kalahnya ya perlu ngekat city caption ya bisi siko laki celuam tok ya. Asal orang Kamerun tang naga diri isi sian bakal jadi orang kaya France ya. Nak nemu kelia atau sidak atau ama sidak atau tadinya macam itu dua tadi ya ke resis saja. Udahnya tadi udah mendap post postingnya tadi dia mape itu tadi malas cak. Kira malas memang dah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya cari cak, udah induknya bedak pos ya ke digagak mape tu cak. Dia ya lu malas baru lu mudah diri kan minta langsung mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Mudah ke tuduh gagak mape tu tadi resist lalu ngemaruh kia ke jadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa ke resist kamatnya. Kau nanya dimen.
2: Babuah tu kait ngau babuah.
1: Iya, okay, bak kes tu tadi. Oh, dia nanti ngantuk kait kau dipihak.
2: Enggak, aku tak kudai nyata.
1: Kalau dia pasampuan. Jadi, aku nanya deh, siapa salah bahal tu ke mana? Induknya ngeluar pos nganuk bangsa orang. Udahnya, datang lelaki tu tadi yang malas. Ya, kau tu nak patut dipangsai ke senator. Udahnya, ya, dia boleh play victim, ya ringat. Lalu, madah ngasuh mapeng agak pengen maaf, lalu ngemaruah ke ya ketegal ya induk. Tanya aku, siapa ngemaruh ke siapa dia tu?
2: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke bandar Yamat. Retinya tadi, induknya meh salah ke bandara.
1: Autang, penangguan dia tu, induknya tekan main mape yang ikut. Badan mape yang ngemaruh ke.
2: Ya mesti ke, kini kita ke mana? Tasat dulu, hari ini pun, hari ini tengahnya, ngau ni ujuang ya, baru temu siapa bagi salah alamat.
1: Lepas kami laki segi nemu cah, tu ajar ngai bola laki kebuka ke dunia tu cah, ajar ngai kita lakinya, anak sesekali, nanti indu ngepun ayah anak yang wet.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya, salah kita laki megah.
2: Laba indu tu, segi, kini ke rumah dah, sili ya. Nanti pat kak ngi kak layak ngorang laki. Ambil hati pansi ya.
1: Ya. Ia nganu bangsa orang. Ia medah orang celuam. Ia medah orang bangsa sama. Ujung-ujung ia ngomong orang ngembali.
0: Ya, ya. Resis attack ke kebenaran.
2: Ya, ya. Bisik-bisik berkenyak. Induk ke berkenyak.
1: Tak pernah gua lihat. Ia ke attack orang. Nanya orang pernah attack. Okey, nya tadi cerita kita pagi tu cak, bak Piala Dunia tadi apa nak match tang malam dini hari lagi ana ningal ni cak.
0: Yeah.
1: First quarter final dekat di Atur. Okey. Jadi main dia ke dekat di Atur dini hari atau lagi pergila salah dini hari pergila ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
1: Mape betapi ngau Morocco baru ga. Udah ke kasaman urang ke mape. Okey, cerita kita pagi tu cak.
0: Okey, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini. Panjai pembukaan eh intro kita itu.
1: Intro sih kita. Kita pop panjai mimin hari 4
0: nah, hari cerita jematan tadi. Hari cerita di mana? Tadi France. Okey, lagu Remix World Break.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejarah. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Tidak bagi SSL begitu.
3: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi itu berkenan ke nama, Amin?
4: Berkenan ke siapa overclaim. Siapa ke benda overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke Ino?
3: Jadi overclaim tu nama buat kita kena jak overclaim cak. Nanti nama kan keman banyak aku pertimbang. Tahu kita tahu ni sebut kita begitu ni. Siapa ti ngambo diri lebih romantik udah jadi tahu kini ya.
2: Kau lebih kenyalnya.
3: Kau kenyalnya ni. Lepas ni ke salah kan lepas ngambo tu mesti kan aku buka sikit.
4: Ya, amat amat.
2: Senang ya. Maka situasi apa kata tu? Namanya lebih maya berpangana. Orang lelaki tu suah merik jako manis. Jaku kini orang kau mari tempat dah. Jaku bayar. Jaku mentir lah.
4: Jaku bayar lagi.
2: Jaku bayar apa?
3: Jaku bayar lagi.
2: Maya gi ngunti ya biasa. Orang lelaki tu nak ngelawa hari dah nyak ada makai deh.
4: Seminit danyak pun message ga. Berini dia dia tahu. Berini dia tahu.
2: Kadang-kadang siko dia sibuk, siko dia bentulu. Tang mesti ke serta makai nak.
4: Ya. Tindu pun video call.
2: Mesti serta ke tindu.
3: Makasih pengalaman dia.
4: Nah, dah kau minat tadi ya.
3: Tanya ke lebih ketemu kita tu. Ya aku overclaim tu. Ya, okay mudah ngagi diri ngagi couple nah. Tanya lebih nusi ngagi orang mudah ke. Ya caring ngagi ngagi couple ya. Hanya tu ketemu kita. Siapa ke lebih mudah ke diri overclaim mudah diri romantic ngagi ngagi pasangan ya. Bini atau ke couple nya tadi laki tahu ke induk ngagi orang buka ya. Ya, iya. Okay, jadi ya sama pagi ini peninggal kita ya ke pagi itu terubah nganjung pesan ya komen. Ianya tadi Jonikel Juan. Jadi ia mengaku ya suba amai romantik menyiku kita emecha tang suba saya ku berdua bisik kecil si video call ne. Akhirnya tadi dulu silang yang bebas public polnya suba saya ku. Jadi leban cinta agi fresh semua teh best magang at the top condition ya. Jadi stress uleh garanti uleh repair baru ya. Tang de tu umur dah sama masuk Syria 70-an nyau jauh panggang rapi ya ku romantiknya tang tajak pia dalil agi tetap kak ngaruh belakang leban di suruh ya.
2: Agi romantik menya.
3: Jadi cara romantik suba ngau de tu lain. Cara romantik hari dalil de tu udah makai ubat de pe wai ku ya.
2: Keringnya.
4: Kering menya.
2: Karena ya sayaunya na.
3: Berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi nanti kan dibanding
4: ke apa cara romantik ke betul ke nya betul nah.
3: Jadi aku kena nya di min tetu tadi tau pada ke tau pada kita cara romantik kan tiap laki kita tu minta gigak kuban.
4: Romantik punya cara ya kasemak ngau kita nya site nya site acara ya mid time ngau kita laban nya nanti kita duduk ngau ya artinya ya ngau kita bisik berdia cabo uban
3: ternama kebuah belum belum minta laki benong minta gigak ke uban ini ngai belama. Ya seti cara romantik kan cak. Ngerapit ke kawin ngopi megat kita mesti body contact ke pangan diri mainnya cak. Jadi tinggal kita induk berluarian udah tahu nanti laki ke minta giga kuban dan enggai.
2: Ya okay, body contact Harry contact.
3: Harry contact. Ya mengganti minta cabut ke bulu cia. Itu cara romantiknya.
2: Semua teteh Harry-Harry-nya lah.
3: Teteh Harry-Harry. Okey tahu hakikatnya men.
2: Nah, nya enggak kena rapiat ke kawal
3: ya benar ya. Nya mana? Ana kira-kira lah tiba kalaki de. Oh, daliang ke. Tu belum cia kentuan ananda. Cara kita laki ke banyak ka romantiknya ka mana cak. Lah banyak hari hati ke hati. Tahu kita hari bau kidu.
2: Okey, mendingan kita ke bukai bagi tu bah Facebook ya, ke bisi komen. Selamat pagi ngagai ni atau dene. Ini Ellen tu sama aja pelanggan laki ngau Indo bah perkara tu kena ku ya. Tak ngira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi.
4: Oh,
2: ya ga?
3: Aman ya gini belak romantik nak jadi. Cang selalu yang nanti bakal udah jadi tu. Bukan benda yang ndak romantik. Tang romantik tu yang lebih agak physical
4: arah ya, aku. Tanggung pengawal ya ge. Romantik bak senantiang tanggung pengawal. Bisa ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kage bak tanggung pengawal. Tanggung jawab baca ko bahasa. Ya ya.
3: Ah dengar ni cak. Ya lebih romantik bak tanggung jawab ya. Aku nak punya punya aku ibadah tanggung jawab dengan kau
4: tanggung pengawak ya menya kenyak mia kebenar teku ya ya tadi deh ada umpai nadai bisa
3: tentang kau peningat kita tu Jessica Itan peningat kita kari bau tu this mula baru bukalah sebab segi apa itu ya meh ya ke overclaim romantic bak semua utai cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica atau ya pan nyau di anjong kia ngagai ya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia lebih ya seruai ke baru begulai coba atau ke kau jaku tay in proses kangul ya maya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya ngau berapi maya seruai ke agi baru-baru coba tang deh tu overclaimnya nyoba kena kenal ada claim lagi nyoba kena tinggal kenang aja apa ya kayak
4: nih kejap ya nih katiba peninggal kita si koto Eva Stewart Eva Stewart Vina Stewart tu duitin nama tu sama pagi balau penggerak pagi kami YFM kaya apa topik pagi tu aku sikit muji laki diri ingat ke janji bertolong pangan diri maya susah senang nada yang mikir overclaim nuju pangan diri laban ya sikit nulung aku baru meh tajak elelek pulai kerja kelebih lagi maya aku ribat datang aku beranek nulung itu melanek mela pemakai terima kasih nuju wai laki berita yang mana terima kasih nyak pun romantik punya kaku ne
3: betul
4: semua orang ninggal magang
2: ni win-win situation lah
4: win-win situation ku kita ya
3: ni menge Eva Stewart tau daripada kita ya siku inu ya ke menghargai ca wujud ya spesies kepada mala laki itu
2: iya
3: kami laki itu nanti minta mayo mien madak deh.
4: Terima kasih ya cukup ne.
3: Okey terima kasih ya. Kami tu kah ditemu kita kami tu bisa wujud badunya atau. Lepas kena buka kena wujud laki tu cak. Laki tu semama bakal tu tunggal kayu tu laki. Tepuk kali kita sebaka maka buka kena fungsi dalam kehidupnya terkait kami.
2: Okey terlepas kita tiga kap kenal pasal romantik pasca nikah. Jadi pasca jadi.
3: Oh pasca jadi. Kau gawe pasca sebenarnya tadi.
2: Enggak pasca nyoka pincin.
3: Kenang kita sebenarnya kita yang berperenang dulu pagi itu waduh pagi wayan aja.
2: Lagu hari Tajur Mawang belalak pagi itu.
3: Terus mendiang ke tripet pagi.

0: nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu temu. Bah Malaysia, aran kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM. Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.
3: YFM. Ya, tahu cik dulu buku klinik kita hanya kena bisik appointment tak nak ingat cik. Lepas nak kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu mesti ke rumah ni. Tak nak ingat temu janjinya kena. Nah seperti ya kita itu temu janji ke klinik aja. Nyemu kita bisik semayang kurang. Tahu punya tadi kita bisik tiba itu buka kita pun ingat.
4: Cukup mudah amat nak ingat dia tu. Lebih gini umurnya longgar. Longgar.
5: Longgar. Umur nak nyebut dulu dia tu.
4: Umur sebenarnya umur.
5: Ya.
3: Umur. Apakah aku dah kadang-kadang alamat rumah aku nak muncak.
4: Ya, kadang-kadang aku punya macam kadang-kadang tamat rumah orang. Main kemain ke rumah kami, ya.
3: Aku kadang-kadang tamat rumah orang, main aku bini baru ke kau.
4: Bahaya permainan dia, cak.

0: Pumahayata.
1: Okay, cerita mana pasal abang klaim baru?
2: Abang klaim romantik bagi itu, ba triplet kumin. Yang bagi SSL.
1: Ba pasca kulit terdeca.
2: Ya. Yeah.
1: Pasca nikah, pasca terikan. Nama tanya, terang terdeca.
2: Pasca melap pinang, udah jadi, baru jadi. Mm-hmm. Ngau maya dia udah lama dah nyala juga pincian lah senang cerita leban kan nama lebih maya lagi berpangan disulati gerindo benda buah pengendiri nak semua jaku manis magang ke pansuat tang udah lama nya nyo lain gigi nyo format nyo tukar deh hari romantik orang laki ya ke nyo longgar umur nyo bandoanya di Romeo.
1: Oh,
2: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Nanti depan dia ngau maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sida yang pu expectation ya tinggi pun eh.
1: Betul.
2: Nak betul lah mian.
0: Induk sikit selalu berkenyak mian. Nak penyalam. High expectation korang eh.
1: Lepas ini tu Siti ia boleh dipraktik kita cantik. Ia ke dah tebak laki tu dah tebak quality A grade A. Ya aku mesti kau tanya A belama.
2: Oh ini tu okey pincian. Ini tu ketua ya, mesti A jangan lama kanak.
1: Tak ya patut nemu gak sempama bakal buah deh. Bakal buah Rianto. Ya nak boleh ya hari-hari A. Sari tu ia baru labu hari pun kayu tadi A ya.
2: Ya lagi fresh ya.
1: Fresh 2-3 hari peram lah buah mega B. Benarnya lah buah mega C. Ujung-ujung dia mpikau jadi ya.
2: Ya.
1: Lepas tadi mendak pengelama ya.
0: Ya betul.
2: Itu boleh baru bagi konteks orang lelaki ke romantik tu tadi. Sebenarnya orang lelaki tu sudah ya ndak semina hari jaku ke di panzuat kerja dan hari teka di kerja ya. Action.
0: Action.
2: Bagai bersih tadi di rumah.
1: Ya betul.
2: Ya nulung orang induk tengah pam taya kereta.
1: Oh. Tahu punya tadi nganjong ke saluan.
2: Nganjong ke saluan.
1: Taya pernah sama saluan yang nanti berkereta aja. Udah nyak beda tito.
2: Nulung agak tusu anak.
1: Nah. Nyak pun tanda romantik ya kemain. Lepas udah kita terbulai ngau menjadi laki bini cak. Laki tu yang mayuh ngaji action dari modern world kurang tahu.
0: Tapi indo kadang-kadang rindo gagai kita bukanya. Hari semina baca aku aja. Tang action nadai tan dia tu induk kemayari dia tu kak gi ukai semina baca aku tang lebih ke action kak gi induk bukannya contoh lah lelaki yang overclaim romantik sebedau jadi tu contoh tau contoh lelaki tu tadi bisik kak ke siku induknya tang induknya ngai me leban induk tu ngai semina jakok manis saja tidak mat kak kaku nama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis me selalu ya me jakok manis kuaku tu tadi nanti ku jadi ngudek lah aku beli ke di rumah aku beli ke di kereta tanya ada action jadi kekak orang induk tu lelaki yang amat mantai ke romantik ya nya sebedau jadi nanti kak induknya datai mansang tanya
1: paham
0: nih
1: jadi reti dia
0: ya anang jakuk aja
1: reti dia tu kita indo kak laki ya keisi sian mah
0: okay isi sian
1: oh iya
0: actionnya bisi tindakan hanya baca kok bahasa ya kok kita ini
1: oh iya entang nanti kita ke Richa unop dengan kita ke dia simpang semuanya ya utai tu berpanggai ba umur kah nanti bakal
2: ya tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya umur dah longgar
1: atau ke sedang ke sebut kita cara maya EPF keluar lapan punya ya nanti bakal bawa umur itu nadai jako berklaim ya sih udah ngelebus megang zamannya dia tahu ini zaman nur kita itu tadi muda hasil atau ke hasil tuayan kurang deh kita bawa benda bawa anak kita pemujur anak gitu yang nadai itu kira ngupangan diri sebenarnya bawa umur ya ketua itu kemudian penguliah banyak ya. Bekanya kuliah tercah.
2: Bisa ikut orang bekanya anak.
0: Bisa ikut orang bekanya.
2: Nanti ibu dia aku lah nak.
0: Tanah itu mana agak bekanya kebenar ya. Lebih anak kita itu makin besar. Udah kerja, kati ketua dia dan tinggal kanaknya.
2: Lebih tidak ya, bapak pengujuang lapan tidak bisa pergi duduk di rimpo.
0: Jadi kita ke laki bini itu patut patut generos kehubungan kita dengan cara kesepatut ya korane.
1: Mainnya kan tu tadi yang kau pedak mata aku ya. Mainnya wah kita itu kalau bagi kita ke Asia hari kita imana tu pedak mulai cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau bakal dek aku.
2: Iya.
1: Yang seperti aku orang ketutuai kau kumati kere. Pemal laki tadi muda tibi kere induknya dapur. Udahnya pama induknya kau muda tibi tadi laki nyau keluar gebaya manua. Spending time pada aku bawa orang tua. Namun yang kaya silap pada aku lihat. Ya nak bakal kerja betul laki bini. Ini benda laki orang tua itu ia sebenarnya bergulai, ia sebenarnya bergulai Maya ya menurut ke pasar. Udah datang di rumah dede aku lalu bisnis kena kes pada aku siku tindak keluar siku tindak dalam dah bukan normal umur kena cak.
2: Ya. Bisik ke orang bisik. Mulia kena.
1: Ini banyak yang kena dah cara penghidup kita kena gini tahu kena tadi sehingga dah menyik aku meh dah di ujung-ujung tu. Ini udah nak trial lagi. Relationship.
2: Sekedar orang lah.
0: Nggak semua.
1: Nggak semua ketang. Diperhati ke gak kuat.
0: Ya, hari diperhati banyak.
1: Wih, nyoba ke pemerhati ya. Tadi mape ngusir layak, mape ngusir tanya diperhati ke aku.
2: Dika pernah diperhati ya, Cak.
1: Aku.
2: Di pemerhati ya, apa deh?
1: Parah ya, aku tuh yang temur buru lah. Parah kita diperhati ke aku. Aku ngetrima sama rumah. Oke, apa perintah dulu kita pagi itu?
2: Lagu Ari Angela, Lata Jua tuh. Berpikir sebedau kena
1: terus bergulai ba YFM 3 pet 3 pet.

0: berai.
1: WAYFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAYFM.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan to are aku Natalia ni angga WAYFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu Ari Stevenson. Darabaji.
1: Ya. Tak pemaji atau cak. Nanti saya nyukat aritikas pemaji atau ketika kategori induk ya kadi kumai baji. Pasti bapa tak ada cak.
0: Oi, mayu hati kadi peda diperhati cak. Ukai seminar hari namanya fizikal lah ya. Tak kepada mata kita ya. Tak hari rohani. Oi seh. Mana? Rohani aja. Ana mate men.
1: Ama ya. Lapan enggak jadi enggak ngerti beke urangnya tadi ari sikul rohanian ya tadi pan nada enggak kita ena. Tapi amega mental lepan patut pada kita mun kaca. Ada kadang.
2: Sama ni jiwa masa mental.
1: Nah, tadi kadang-kadang ngerti dia inunya, kadang-kadang dia bajia ca. Mana di Soviet. Entah nantinya sedah-sedah biar aku ngai menjadinya.
0: Ya.
1: Mentalnya pun patut dipercayai kita ya.
0: Betul.
2: Betul. Lepas tu jako dia dah umur dia tu uji subak. Biasa dia bendaknya.
0: Kita tanya dia tu kelalu. Kini aku kan nyawa tak? Kelalu anu nyawa.
1: General.
0: Sensitif mah.
1: Tentang kami tu tadi. Awak kena faham ya. Ini tu yang kena siku aja. Memang, oh dia benda ini nyawa pemajian. Nah. Ya ke amatnya. Bisa juga orang tu tadi. Kan bisa. Nyoka 60% segala kita muda bak kejukatan induknya.
0: Ya. Kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu
1: kalau sesedah kalau jadi gigit kan laki muda
2: ya. Kami kindo
0: punya. Sama gila kan muda.
2: Muda nge nya ke namanya muda laki sigat. Muda lakinya biak. Selalu kita laki ngumai ke nya anak. Tak kebenar ya. Indo pun sama gak mesti ke meda attitude orangnya. Ukai tegal lakinya may duit. Nah, ukai bukannya ada salah sangka. Baca
0: peniau deh.
2: Antek baca peniau ngai. Nau leh ngau dah jadinya.
1: Betul.
2: Tuan nak?
1: Betul. Tadi boleh dia salah. Tadi boleh dia salah. Tengah nyebut kena tadinya kalai. Kadang-kadang kita berarti ke ba tentang kumbaya kita itu tadi berpedak ke bawah pemajak mental atau ke penyigat mental itu nya ke bawah dia mudah sekedar orang tu tadi deh nanti dia mudah bawa package penghidup ya nanti dia itu penimpang
2: yeah.
1: Gamal bisik kerja yang konsisten semua tanam ke bawah ya terus solo kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak
2: atau ke attitude ya nanti berapa kini
1: atau dari mental attitude okay, jadi boleh baru kita nama hari aku berklaim datang ke mental dia tersebut
2: laban utai itu bisik kait mimit kini overclaim romantik entik badunya kemari ngagak ai kupi ke laki tok ke bini pun pun dah dikira kita overclaim romantik menyak tadi cukup menyak tanda merik kasih sayang okey reti nya over nak kebenar ya
1: keti entik bakal lakinya tak 24 jam romantik keti kita tu
2: rimas
1: kini
2: rimas. Nanti aku nak nyamai berkenyak berlama-lama.
0: Sama kan nanti kami lelaki nak. Nanti induknya meraya 24 jam.
2: Meraya je je.
0: Rimas ke?
1: Kenyam kami lelaki kadang-kadang. Ukai kami ngai terlalu overclaim romantik ngau bala sila ya ke induk. Tapi sih maya partnya tadi munyi kita me time ya tadi. Ni alam mimi me. Nyung entak di.
2: Nuna de ne.
1: Aku nanti aku nak kena
0: pengalaman. Pengalaman.
1: Kadang-kadang nali atau entak sekali. Ambil kan mau.
0: Temun diet ngau.
1: Temun diet ngau.
2: Jadi sedua ada ngumai induk makanya maga induk pengai mantai romantik ala lakinya kelalu romantik.
0: Geli ya ya.
2: Ya me. Laban entik mimik tai WhatsApp, mimik tai video call romantik ku ya menya. Udah makai.
1: Ya kamainya aja video call yo ka romantik ngentik tai nanmu. Ya kamain ini yang kamera kita ini. Ujian dia nanya awak benda nama punya dia. Dini dia tahu kan. Send location ya ujung.
2: Nya overclaimat mungkinnya send location dan nya video call maya tindo ama overclaim romantik ya terlebih ya.
1: Jadi ujung lalu dini
0: yang okay mas dua dek. Okay. Jadi kebenar ya nadai ukai laki indo ukai muka indo ya ke overclaim romantik tu kebenar ya. Tang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara teh menang.
1: Laban utai nya tadi romantis itu kami insting
0: kurang. Ya. Nah, itu coba tadi jengkanya romantik ba laki ngubini lu maya sudah pangan. Oh. Tadi hari bentuk
1: naluri kurang.
0: Namanya teh pemeri ya. Coklat ke bunga ke nah udah jadi yang tadi nyangkanya lain gigi ya bini yang gagak kia asi guriang ke lalu yang hirup pagi nyaban siti megari itu romantik nah
1: lalu tidak ada teh umur lunggar tadi romantik nyoburut pangan diri nyobu hidup support pangan diri siko sedekan siko menam belakang lain cara caranya bahwa ini teh umur ya dia lain dia ke tingkat umur
0: ya tang beda beda gaya agak kendi cara yang mandamnya nih nanti yang mandamnya mandam lepat tu kan. Jadi yang hati mah mandam abis ke buah aja.
1: Kau mahu main mandam ya? Ya malam tadi benar main dengan tanoknya. Okey, jadi kan kita pukul lagi pagi tu.
0: Oh.
1: Bunyi kita romantik tu nang ya tadi sigi bak label siku-siku nak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi
0: nyana kita mulai. Oh, terus kita mulai dari itu.
1: Anu bunyi mana?
2: Bapak itu baru kita eva.
0: Nah, yang kita berunding ke ni level madam tu kedua kedua kotok ya. Kalau terlanjur,
1: mesti
0: akan penampak. Bye.

0: intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atras Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Timbalan Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selitar. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selitar dan RM3.97 selitar. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selitar. Budi diesel pada RM2.10 selitar, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selitar dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selitar. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi Sidang Kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula Sidang Kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna pakir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah. Iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan, dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri
4: Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam spektra 9.12. Warnai harimu bertemankan saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, kepada yang berkerjaya, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang menjamu selera, sekiranya di dapur rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Selamat breakfast. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, insyaAllah pelbagai info dan hebahan semasa saya akan kongsikan sepanjang kita bersiaran bersama dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, Khamis 9 Julai 2026. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita warm up dulu dengan lagu denangan daripada Dayang Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

48 minit pagi. Kepada yang baru je tune bersama kami di Sri Aman FM, kita orang tengah dengarkan segmen Spektra 9-12 Warna Iharimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, untuk ramalan cuaca hari itu, Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah untuk bahagian Seri Amanda Betong. Jom kami kongsikan ramalan cuaca yang saya dapatkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan kacak. Ramalan cuaca untuk bahagian Seri Amanda Betong hari ini. Baik, pada sebelah pagi, bahagian Seri Amanda diramalkan tiada hujan. Begitu juga pada sebelah petang dan juga malam, Sri Aman diramalkan tiada hujan. Sementara ya, untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi juga diramalkan tiada hujan, dan begitu juga pada sebelah petang, tiada hujan diramalkan, dan pada sebelah malam juga tiada hujan diramalkan. Baik, jadi ramalan cuaca yang telah dikeluarkan di Jabatan Meteorologi Malaysia laman sesawang sedaknya mengatakan Sri Aman dan Betong hari itu pagi, petang, malam si ada hujan. InsyaAllah. Jadi kita orang boleh susun atur aktiviti jadual kita orang hari ini. Memenangkan cuaca kita hari ini, insyaAllah mengizinkan.

Baik, 9.30 minit pagi kepada rakan pendengar kita. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Selain di aplikasi RTM Click, kita boleh juga dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Kini itu, selain daripada ya, kita boleh juga menonton dan ikuti siaran langsung kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Jadi, jangan ke mana-mana. Pilih je mana-mana salurannya untuk kita ikuti siaran kami sehingga pukul 12.30 hari gelap. Baik, kami dan Angga dah pendengar-pendengar kita yang dah drop komen dan salam sedangnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada para pendengar kita yang tengah dengarkan Sri Aman FM kini tu dalam spektra 9.12 warnai harimu, anda adalah di alu-alukan untuk drop komen dan sampaikan salam anda, salam hari jadi, salam hari bekerja, salam khamis, salam segala salam anda kepada rakan taulan, sahabat handai dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Boleh teks setidaknya sekali dalam salam di yang anda drop di komen Facebook Sri Aman FM ya. InsyaAllah setidaknya pun akan boleh reply dengan mudah. Jangan lupa boleh selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu hari ini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

9.40 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang baru jatin bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warna'i Harimu. Baik, sedikit berkongsian berkaitan dengan vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing. Yang mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Sri Aman akan mengadakan vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan untuk anjing sahaja ya, secara house to house bersama pihak UKPS pada ketetapan berikut yang telah pun bermula pada minggu ini 6 Julai yang lalu sehinggalah 10 Julai iaitu sehingga esok dan minggu kedua bermula pada 13 Julai hingga 2026 hingga 17 Julai 2026. Baik, situ kami share beberapa kawasan yang sedang diadakan program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah. Baik, untuk hari ini 9 Julai program ini akan diadakan di Taman Makmur, di Taman Sing Sing, Taman Suria, kawasan Jambatan Brayun, Taman Desa Indah, Taman Gamang Haid. Ya, adalah untuk lokasi hari ini. Untuk esok, program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah Bandar Sri Aman akan diadakan kawasan Jalan Paip. Untuk makluman semua, program vaksinasi ini diadakan seawal pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Baik, sila pas pastikan anjing perlu dikurung sebelum pasukan vaksin tiba. Selainnya, pemilik anjing hendaklah memastikan anjing berada dalam keadaan sihat sebelum divaksin, tidak mengandung. Anjing yang tidak mengandung ya. Anjing itu juga berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan juga pemilik hendaklah sediakan kad vaksin jika ada. Dan di situ juga sedianya langkah peringatan yang mana sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas. Baik, ia adalah program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah Bandar Seri Aman.

0: Baik, 9.43 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang dah drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas pukul 10 pagi lah, saya akan bacakan dan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Iman Darwish dan Mimpi berjudul Nak Apa Lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 9.50 minit pagi. Baik, sedikit perkongsian yang diperolehi dari Facebook Public Health Malaysia berkaitan dengan mandi malam bukan punca paru-paru berair. Ia adalah mitos kesihatan yang masih kuat dalam masyarakat. Secara medical, air mandi tidak masuk ke paru-paru melalui kulit. Paru-paru berair biasanya merujuk kepada kedua keadaan. Cecair berkumpul di luar paru-paru, cecair berkumpul dalam paru-paru. Punca sebenar boleh termasuk jangkitan paru-paru sebagai pneumonia, masalah jantung, masalah bawah pinggang atau hati, kanser, darah beku di salur paru-paru. Mandi malam tidak menyebabkan semua ini, bukan punca paru-paru berair. Cuma kalau seseorang memang sudah tidak sihat, katanya sedang demam, menggigil, ada asma atau badan terlalu lemah, katanya mandi air terlalu sejuk mungkin boleh buat rasa badan tidak selesa. Tapi ya, si bermaksud mandi malam menyebabkan paru-paru berair. Jadi katanya situ, kalau ada sesak nafas, batuk teruk, sakit dada, kaki bengkak, cepat penat, demam berpanjangan atau nafas berbunyi, sila dapatkan pemeriksaan dengan segera. Kan dulu-dulu kita selalu dengarkan, ibu kau mandi malam hari, kelak anaknya berair paru-paru kau. Ya, bukannya apa, mak bapak kita senyum kita mandi malam hari, mandi awal sebelum maghrib. Ya, sebenarnya baik, adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan mandi malam. Saya ada kaitan dengan paru-paru berair. Kita boleh singgah ke Facebook Public Health Malaysia untuk nanggarnya pun infografik yang disediakan oleh admin Public Health Malaysia. Baik, 9.52 minit pagi. Pada pukul 10 pagi, Kak Tok, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Kotak dan Judika, Aku Yang Tersakiti.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Strong 93.2 MHz.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: 10:11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang baru je tune bersama kami di Seri Aman FM. Sila lupa juga yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Yang baru je tune di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah, bertemankan saya Azimah InsyaAllah sehingga pukul 12 setengah hari ini. Baik, kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Bunga yang berjudul Miring sebagai pembuka Spektra 9.12 Warnai Harimu jam kedua kita hari itu. Kepada yang masih bersarapan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja ya, di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, yang penting kita orang bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah kami di Sri Aman FM mendoakan semoga urusan anda sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Baik, yang dalam kenderaan kini tu menuju ke mana-mana aja destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk yang baru jatuh bersama kami di Sri Aman FM, saya nak menghibahkan lagi berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, Khamis 9 Julai 2026, yang mana ramalan cuaca yang telah dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini mengatakan bahawa tiada hujan diramalkan di kedua-dua bahagian untuk pada sebelah pagi, petang dan malam untuk hari ini. Baik, ya tadi sedikit perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman Betong untuk hari ini. Sebelum saya meneruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, izinkan saya nak hebahkan berkaitan 6 jenis makanan yang memudaratkan perut dan usus. Nah, kisah makanan aja. Oh, kita tu, tapi sedahal ya, ke arah kesihatan kita. Kami refer tu di Public Health Malaysia pun Facebook. Di situ Min Yamada, ramai yang ingat perut meragam tu sekadar masuk angin atau salah makan. Katanya hakikatnya di peringkat mikroskopik, dinding usus kita sedang bertarung nyawa setiap hari. Ini penjelasan saintifik bagaimana 6 jenis makanan kegemaran rakyat Malaysia meranapkan sistem pencernaan anda. Yang pertama, makanan ultra proses seperti mi segera, jajan. Makanan ini syarat dengan pengawet dan bahan penstabil. Katanya dari sudut biologi, bahan kimia ini bertindak seperti sabun pencuci yang menghakis lapisan lendir pelindung dinding usus. Bila pelindung ini nipis, toksin dan kuman mudah bolos masuk ke dalam darah. Ya, adalah jenis makanan yang pertama yang boleh meranapkan sistem pencernaan anda. Baik, jenis makanan yang kedua, air manis melampau. Bila anda minum gula fruktosa berlebihan, usus kecil tak sempat nak serap semuanya. Lebihan gula ini akan melimpah ke usus besar dan menjadi kenduri mewah untuk bakteria jahat dan kulat. Katanya bakteria ini akan bermutasi, beranak pinak dan menghasilkan gas metana. Inilah sebab utama kenapa perut anda kembung, buncit dan selalu kentut busuk. Katanya di situ. Mun kentut saya dah bau ya kami. Si pandai nak madah lah. Baik, makanan jenis yang ketiga, skuat minyak berulang. Gorengan, fast food, lemak tepu dan minyak trans mengambil masa yang sangat lama untuk dicerca. Perut terpaksa mengepam lebih banyak asid asid dan menahan makanan itu lebih lama. Katanya akibatnya tekanan dalam perut meningkat, lalu menolak asid naik semula ke saluran makanan di tekak. Katanya di situ, inilah mekanisme sebenar penyakit acid reflux atau GERD yang buat dada anda rasa terbakar. Ha, ia adalah penggunaan skuad minyak berulang untuk antara jenis makanan yang boleh meranapkan sistem pencernaan kita. Baik, yang keempat, daging proses. Contohnya sausage, nugget, burger. Untuk nampak merah dan tahan lama, daging ini diawet menggunakan nitrat dan nitrit. Apabila bahan ini masuk ke dalam perut dan bertembung dengan asid perut, ia bertukar menjadi kompaun baharu bernama nitrosamin. Nitrosamin ini adalah agen karsinogenik pencetus kanser yang perlahan-lahan merosakkan DNA pada sel usus kita. Seterusnya, garam melampau seperti ikan masin, makanan ringan. Jadi pengambilan garam atau natrium yang tinggi akan menghapus lapisan pertahanan perut secara fizikal. Apabila dinding perut luka, sejenis bakteria licik bernama Helicobacter pylori, H. pylori, akan masuk bersarang dan menginfeksi luka tersebut. Bakteria inilah punca utama ulcer perut berdarah dan jadilah kanser gastrik. Dan yang keenam, makanan hangit terbakar seperti sate rentung, ayam bakar hitam, hitam legam, terlebih masaklah katanya di situ. Kerak hitam arang pada makanan kesukaan anda itu sebenarnya padat dengan bahan kimia berbahaya yang dipanggil HCA, iaitu heterocyclic amines dan PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons. Apabila molekul toksik ini sampai ke usus, ia bertindak seperti racun yang merosakkan sel-sel sihat dan mencetuskan keradangan kronik. Katanya setelah, jadi tolonglah simpati pada organ dalaman sendiri, berhenti jadikan perut anda makmal eksperimen sisa toksik. Untuk kita orang baca lagi, ulang kaji lagi untuk kesihatan kita bersama, bolehlah jengah di Facebook Public Health Malaysia. Baik, 10.19 minit pagi. Selepas tu saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM yang belum drop komen salam anda. Bolehlah kita orang drop komen salam, kita orang sampaikan salam, salam hari Khamis, salam hari jadi, salam kerja, salam segala salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa selitkan juga lagu permintaan anda supaya kita dapat dengarkan dan berhibur bersama-sama dalam spektra 9-12 warna-i harimu. Jom kita berhibur dulu dengan persembahan daripada Bob Yusof, Jangan Jangan.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

10:27 minit pagi. Kita pun dah berhibur dengan lagu daripada Bob Yusof yang berjudul Jangan-Jangan. Sebagai terhibur semua pendengar kita pagi tu. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Kami baru sampai di Bandar Seri Keto. Selamat pagi, selamat berhibur di Seri Aman FM. Nak dengar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih. Bandar Seri Keto. Kami nak dengar siar roti bakar. Lagiknya apa yang special di siar. Boleh share-share je Rashidah Idi. Tahu kelak esok lusa kami kesian tiba. Baik, apa-apapun terima kasih Rashidah Idi dah drop komen dan minta lagu permintaan anda. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda Rashidah Idi. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Saya terusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Seratok pagi tok katanya. Terima kasih DJ, sama-sama David Ikom, sama di Seri Aman pagi tok pun panas dan mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi hari ini, Seri Aman dan Betong tiada hujan, artinya terang hari kita di situ. Di Seratok pun terang. Terima kasih David Ikom atas ucapan anda. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, kata Kawi Kurus. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Khamis tok katanya. InsyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca kami orang di Kuching panas. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Wali Ben, Nenek Pahlawanku, dengan lagu Set a Movie untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tuned Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Amin. Amin. Doa yang sama juga kepada kita, Kawi Kurus. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya, sekiranya kita orang tengah dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz yang tengah mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik, bolehlah kita on drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Plus request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 912 warna harimu. Jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita daripada Kawi Kurus dan Rashidah Idi tadi, Wali Ben Nenekku Pahlawanku. Jom kita dengarkan dulu permintaan Rashidah Idi, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan.

90 minit pagi, kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9 dan 12, Warnai Harimu, untuk edisi Khamis 9 Julai 2026, bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini 10.40 minit pagi. Yang dengarkan kami di aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga yang mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM, dan juga di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar dulu frekuensi anda, just stay bersama kami sehingga pukul 12 setengah hari. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Timbul Tawau, Timbul dari tempat kerja Tawau katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ Azimah katanya, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau atas ucapan anda. Selamat bertugas juga kepada anda Timbul Tawau. Seterusnya, pendengar kita Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Khamis DJ katanya. Selamat pagi Roy Kwang. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu kerja sambil dengar Spektra 9.12 tu DJ. Terima kasih katanya. Sama-sama, terima kasih kembali kepada Roy Kwang. Terima kasih banyak-banyak kerana setiap kali kita dengar, kita akan tune bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Agnes Indai Robin katanya, selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat selalu, happy-happy selalu. Cuaca kat miri pagi tok panas katanya. Minta diputarkan lagu dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sehat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama. Doa yang sama juga kepada anda Agnes Indah Robin, semoga semua urusan anda dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM tu dipermudahkan segala urusan hari tu dan hari-hari yang akan mendatang. Amin. Terima kasih Agnes Indah Robin dah drop komen dan salam anda dan doa dan minta juga lagu ya. InsyaAllah sekiranya lagu Wajah Kekasih yang siada, kami akan mainkan lagu dia dengan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, 10.43 minit pagi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan

10.54 minit pagi. Kepada yang baru jatin bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 11 pagi lah. Kini itu dah 10.54 minit pagi. Sekejap lagi kita akan menginjak ke jam ketiga untuk Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, masih lagi menanti, menerima salam, drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan sambung lagi macam menyaparakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pada jam ketiga Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Amir Jahari. Hingga teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: y amanecen.
1: Lupa, like, share, then comment, Facebook, 3Aman FM.
2: Menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
3: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama.

11:08 pagi. Dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Edisi hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, masih lagi ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mengikuti siaran kami di Sri Aman FM. Asyik kira di mana saja kita orang berada, yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Yang mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kami nak sama lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat, kata Sapian Podin. Terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Azlan, semestinya disertakan dengan emoticon. Dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas dan selamat pagi juga kepada kita Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Kami kurus, rancaknya dua tu berbalas emoticon di situ. Terima kasih. Seterusnya, pendengar kita Dablin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah, katanya. Ceria-ceria selalu, panas, cuaca di Batu 15, Kuching Serian, kata Dablin K. Baja. Terima kasih Dablin K. Baja atas ucapan anda. Baik, selepas itu kami akan sambung lagi baca komen daripada para pendengar kita di ruangan komen. Pendengar-pendengar kita yang lain, masih lagi berkesempatan kita nak drop komen dan sampaikan salam anda, sampaikan salam sayang, salam hari jadi, salam ulang tahun, salam kerja, salam lunch hour, salam menjamu selera anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga tag rakan-rakan anda dan juga request lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur pada jam ketiga Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Murfly dan MKK Click. Tepuk. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Boleh pergi, apa yang benci-benci. Takkanlah pokok nak

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

19 minit. Minit pagi. Pagi jangan lupa. Kami nak baca lagi salam daripada rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Robert Ganja dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Katanya Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Robert Ganja. Robert Ganja mana lagi? Selamat bertugas pagi Khamis ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga ceria selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ini DJ katanya. Alhamdulillah panas tapi jangan menagilah berjemur. Tahu ajak panas kita di situ si alang-alang kata orang. Make sure pakai payung ataupun beralaskanlah topi di pala yang jangan kurang minum air putih. Gitu. Pesanan ini khas untuk anda pendengar-pendengar Sekaman FM dan juga diri saya sendiri. Baik, seterusnya peringkat kita Norangah Nora. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas kata Nora. Semoga sehat selalu anda ya. Amin. Semoga anda Nora dan juga peringkat kita yang tengah dengarkan kita tu sehat-sehat dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Baik, 11.20 minit pagi insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi zon 6 untuk hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Black Hijab Rindu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Jom, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 11.31 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangannya daripada Bunga Citra Lestari dan Yuna yang berjudul Watak Utama. Semoga semua pendengar Sri Aman FM terhibur hendaknya. Baik, yang tengah menjamu selera brunch, jam tu ada brunch dah orang. Ada yang jenis brunch, adanya breakfast plus lunch brunch sekali arong. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja ya, selamat bekerja. Saya kira di pejabat, di luar pejabat, asalkan kita orang bekerja. Semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan yang dalam kenderaan yang tengah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ira Milpan dan Daus Bat Joe yang berjudul Bintang.
1: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: 11.50 minit pagi. Baik, sebelum saya Azimah nak melabuhkan tirai Spektra 912 warnai harimu kita hari ini, saya nak baca satu lagi komen daripada pendengar kita, daripada Suhaila Abdullah. Nyamada, assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi Hami, selamat bertugas DJ Azimah. Terima kasih. Semoga sehat walafiat, dipermudahkan tugasan. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita Suhaila Abdullah dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Baik, dah nak sampai penghujung Spektra 912 warnai harimu kita hari tu. Sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 912 warnai harimu hari ini, nak madahlah terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang dah spend time kita orang seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12.30 hari ini. Sila lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Followlah kami, ikutilah siaran kami Sri Aman FM setiap hari pukul 9 pagi hingga 12.30 hari. Baik, yang tengah menjamu selera ya, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang bekerja, sekiranya di pejabat, di luar pejabat, yang penting bekerja. Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan sila lupa juga kepada yang dalam kenderaan ya, menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. InsyaAllah pada pukul 12.30 hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Dan insyaAllah esok hari anda akan bersama rakan kita DJ Amy ataupun DJ Liza. Just nantikan esok hari. Baik, saya Azimah tinggalkan anda dengan lagu penutup Spektra 912 edisi Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah dengan lagu dedangan daripada Bedroom Sanctuary berjudul Lagu. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Hari

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: siaran kita Sri Rahman FM
1: 89.5 MHz.
2: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
2: Saksikan hanya di RTM.
0: Terima kasih kerana mendengar Sri Rahman FM.
4: Pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, peningan semua, kami nak buka berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 9, hari bulan 7 tahun 2026. Raban vendor ngau pemekuh industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madaka Tegalnya, Raban vendor patut disikap ngenak pengelandia ke baru nyeng kaum bersedia nangkup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikena ngeman sang ke penau kena ngada ke modal mensia ke landia. Ngenak penau tu Raban vendor berpeluang ngerembai ke pengawak sidap begulan gau Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngeman sang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakutu bak pengurami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawak ke diberjalai ke Ravan Vendor di Benua Tu, kudah nyau pengawak Sarawak Energy Berhad.

0: Pengawal ke sebakar Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang dekat ndur ngagak palan penyangkai kapal gau Padang Bilun ke Baru di Menua tu. Yang pada ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak gau upi Sekretari Perkara Wang Menua tu ndur ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nanxian diatur ba upi Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang di sadang dekat diperjalai ke dalam penglama 15 tahun. Sukung ke diberi ngagai palan pelajar inggau gerempuang tiukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelati ke. Tu dikena nentu ke pemansang modal mensia inggau pengelantang orang manyuh dibagi menua serikai ulih diperjalai ke inggau endak putus. Sapin Menteri Pengawal Berkebun inggau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar ulih ngurang ke pemerat pengawal ke ngatur sekolah jak tang megak sama bolehnya mengadang ke pengawal pelancar ti kondusif babala nembiak. Datuk Seri Huang Tiong Si ti lalu jadi kaban Parlimen Sitak Serikai. Mansika jak itu bapengawal ndur nyerah ke cek MRP bab sebi center yang di Serikai. Bapengawal tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau komiti pengatur sekolah. Sama bisi nerima bantu ditu ianya 58 ikut orang ari manja bengkah gerempuang di Serikai. Pengawal ke sebakar Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawal Rabana Nembiak ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta ulih negap kaki ungkut pengawal parti nyak bak pemansang menua. Ia madah ke sawup ke diberi Raban Nembiak megak ulih merik pengurang siang ngau penemu baru tulih ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS megakeras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari ti nyukung polisi ngau pengawak pemansang tiulih meri pengelantang ke menua. Bak pengurami itu 225 ikut kaban baru parti bisa nerima kad kaban SCPP. Ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap hari 4/9 hari bulan 7 tahun 2026 berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bakal selama ngelah tahari kita ungkup hari 4 begulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mai beringat manyuah kita terus ngagai Miri jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Ya 5.7 FM terus bergulai dengan kami. YFM Miri. Bergulai sejalan.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Selamat tanggal hari kelebih lagi semua bala peningat kita yang serito bergulai dengan aku inya DJ B talk ke Brenda Yo berawak ngelah tengah hari ya tentunya. Terima kasih ya ngagai bala peningat laban udah milih kami pengelola program hari YFM Miri kelebih lagi serito nanti yang hari empat bergulai dengan pengelola program di YFM Miri inya kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke berita bala peningat kita serito mana gaya hari kita di Miri pun cukup mana ya bala peningat perencing baka inu darahnya me aneh peningat perencing gaya hari kita di Miri ke serito ya. Jadi tusun program baka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngagai YFM Miri udahnya jam 1 lagi kita dekat ninga ke program temuai kita buku lengau yang berhormat Datuk Penguam manggil yang berkawal dengan program Baram Regata dekat diatur ujung bulan tu paling ringan nak berasai Baram Regata dekat datai baru. Jadi udahnya ditangkan ke ngau jakup motivasi ngau program ruai kita. Jadi sarito siapa temuai program ruai kita tentunya mayu kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pen sigi orang Miri ne. Jadi pian megap temuai jutu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi labang udah milih kami hari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami nintiang hari 4 di YFM Miri.

0: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Srawa kuma miring aku kuma Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RPM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: Ya, nyak siti program atau ke kita yang datuk benung heboh nih balap peningat kelebih lagi ya nyak FIFA World Cup 2026 ya tentu ya tim Brazil udah singkil tunggu nih tang nang acau hanya di kita nunggu datuk mangku adunya FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final jadi sekali lagi balap peningat tentu ya kita berasai sinu hati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemarin atang Brazil tetap di dalam hati ya gitu okey jadi aku dekat kongsi segedak jadual quarter final untuk minggu tu jadi kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan ngau Morocco udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan ke berlawan ngau menua Belgium udahnya kena 12 hari bulan 7 ianya jam 5 pagi ianya menua Norway dekat berlawan ngau menua England ngau kena 12 hari bulan 7 mega ianya jam 9 pagi ianya Argentina berlawan ngau Switzerland ya jadi ianya tusun jadual quarter final berengka hari pagi tu legitnya di hari 48 titik menua jadi tu meh kecubah ya dalam sejarah kalai penyampau tim nambah hari 32 titik tim ngagai 48 titik tim jadi nyak meh kebuah yang ngasuh pekit tu besar agi ngau sengit agi balap ringan jadi hatu tadi kita tak terus mendak live hari live FIFA World Cup mengenak cara online ia yang mengenak aplikasi ke sudah disedia kami di RTM ianya RTM Click jadi yang ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai bersidak yang kita lagi boleh nyukung negara bukai ke benung berpekit ke diatu ya jadi kita rai nadai bisik program Brandbuster alaban bisiko bisik menua jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua Melaya ya berapa hari itu nih kira ke escape me kami dua ini nada bisik Brandbusters okey jadi sebedau dekat baca pesan ke bisik dikirim kami di YFM Biri bakal ke tengah hari itu jadi kita berperinang dulu silago hari Shakira diberi nama Dai Dai kelebihan kita benung heboh berpiala atau ke FIFA World Cup
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Peninga wa FM bisik berita mana. Diatu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidik kerinduk nuan sebarang maya ngau dini-dinindur. Diatu semua bisik dalam situ application ba RTM Klik. Pending ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, go channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store dan Huawei App Gallery. RTM Klik, siti application, semua siaran RTM berujung jari nuas secara percuma. Pesan tu hari aku, Sivya Banyi dengan YFM Iban Miri.
1: Ya, sigamat kita uliah ninga ke kami di RTM YFM Miri kau tau ke dini alaino kita dia tau kita uliah terus ngena acara online nya ngena aplikasi kami udah disedianya RTM Klik. Au jadi balap ringa terus ke pesan ke bisi dikiru tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri baka ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke cuba pesan rabat data dari Malaya anak 1000 madah ke pemati anak ya niang langi anak berendam udah nadai kena hari 8 dari bulan 7 ianya kemarin jam 4 setengah lemai jadi malam dekat ngintu babala mayu kena lemai hari 5 ianya kena 9 hari bulan 7 2026 di Fusiu Jalai Nyiku di Bintulu. Jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau Entimau Katibas di Nanga Mesau Katibas, Nanga Nayai Katibas, Kerangan Rangkang Katibas, Tapang Nawik Katibas, pemagak di Nanga Ancau Katibas, Nanga ke Cakar Katibas, pemegak di Nanga Engkuah Katibas, Nanga Setujuk Katibas, Nanga Lian Katibas, Nanga Keranau Katibas, pemegak di Rantau Lintang Katibas, ngau semua kepabelayan ti ngelalan yang langi anak berendam, ianya langi anak berendam, pemegak tuju ngagai di Sungai Katibas, Suang Kapit Sibu, Bintulu Miri, ngau di Kuching. Jadi penerang tik silia tak terus begiga ianya Melaya anak 1000 tak ke terus ngagai pengawak dekat diatur dianya di Fusiu Jalai Nyingo kena 8 hari bulan 7 ianya berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 10 hari bulan 7 jadinya pesan ke cuba. Jadi pesan ke Siti tu, datai hari Sudan anak Juan, tau ke Indai Buyung, hari rumah layung Sungai Sebungan di Sebawah. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban layan, Batang Sebungan, pemegak bala di Jalai Ulu Sebawah, sebempam Tasik bala di Tatau, pemegak di Saih Putih, Niah serta kaban layan, kebukai ke sebarang alain dua. Pesan tu madah ke ex-cegu Nurian Anak Timung tau ke Apai Buyung ianya ex-cegu Nurian Anak Timung tau ke Apai Buyung udah nadai jam 10 pagi kena 8 hari bulan 7 tu tadi jadi niang tu dekat di sengai berumah layung ulu sungai sebungan sebawah lalu dekat dianjung kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit, lalu ngupas entebalu. Datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadi ya. Madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas entebalu niang menyadi. Ya, ianya tuai rumah Henry anak jaga. Ianya tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai raun. Jadi penguat tu dekat itu beberapa lama yuk kena ianya penguat ngetas ulit tau ke ngupas antabalu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam kena hari 6 kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat dia tu di Fusiu Batu 6 Jalan Nyambau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Kuching, Serian, Kampung Geragan, Tekalung Kampung, pemegat di Geragan, Seruran, Kampung Geragan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, pemegat di Sarikai, Sibu, Sepemanjai Batang Sebau, Sungai Mas Tatau, Bintulu, Bakung, Niah Miri,

Ya, jadi Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke sekali tu, pesan ngetas ulit ngau muai antar balu, data dari Geruna anak Jawi, ngau Segina anak Jawi, madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai antar balu, niang apa ya, ya nak Jawi anak Ujang, tau ke apai Geruna, dari rumah pengulu ubi anak Gudul, di Berangan Paluh, kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetas ulit ngau muai antar balu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit Lima di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepelayan ting lalan yang Jawi anak Ujang tau ke apai Geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai Pelilih Menua Berengan Paluh. Pia megak di rumah Jinga anak Igun Sungai Kelai Pulau Bruit. Rumah Wun anak Iring Sungai Bekakung. Rumah Joseph anak Pitis Sungai Naman. Rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai. Rumah Regina anak Muruk Jalai Meruduk Sarikai. Pia megak konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu. Sidak Liban menjadi dituah bawan Kenawin. Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri. Sidak Cikgu Undiang semadi kediau Benanga Stras Jalai KJD. Sidak Cikgu Nicholas Renang semadi Berbintangul. Sidak kediau Bermenua Rawan. Nanga Semah Resibu Sarikai serta Balabukai kena ulih di rintai di ke ditup. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak antar balu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai Geruna anak Jawi tau ke apai runi di 011-618-7205 tau ke Seginang anak Jawi tau ke Indai Satang berkusung 012-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal anak Britin madah ke pemati apa ya nyak Britin anak Jali ya nyak Britin anak Jali tau ke apa Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ianya hari 2 jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 inyak Sarito di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung alu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jelalung Tinjar Baram, Pia Megak Gudang, Marudi Ngaudi Miri lalu nuju semua kawan belayan kena lah di rintai ditu. Kenglalan yang Britin anak Jali. Ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silit terus atau terus bertelipun ngagai Ida. Ianya anak niang bo berkusung 14969-4504 tau ke Berjambal. Ianya di Lumbur kusung 12-871-1246. Pesan ketiga tu ianya datang dari tuai rumah Biju anak Bu hari Antayau madah ke pemati niang anak ayah ianya Melaka anak Biju ianya Melaka anak Biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setenggian empat buah rumah pi megak Simeh empat buah rumah San Semanju Nyatu dua buah rumah. Pia menggak di Lansing, Pudai, Sebeliau dua buah rumah. Bua, Merbung, Sungai Menuang, Tiktok, Kerangan Mung, Sungai Ara, Bintung serta Kaban Belayan kena oleh di rintai di tu Kenglalang. Kenglalang yang Melaka anak Biju.
Jadi niang tu dekat Dinto Balamayuh kena malam 8 hari bulan 7, lalu dekat Dianjung ke Penam kena 9 hari bulan 7 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai, kita berperindang lagu ke sekali itu.

Ya, nampuan baru pesan ke bisik di diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari jarun kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, geruda anak nyaring tau ke dikangau orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah Yampu di Tudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat di itu tau ke di Sungai Balamayu di lot 2190 di Tudan Phase 6 Miri lalu dekat di itu malam 9 hari bulan 7 ini hari 4 hari tu. Lalu di anjung hari 5 inya pergila 10 hari bulan 7 2006 lalu dekat di baik di pendam Dayak Lambir mirinya di pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sarikai Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangu Sebauh Bintulu, Kotak Skimbi, Sungai Rusa, Sarikai, Pemegat di Kabu, Seratuk, Ngau Semua, Kabar Belayan Kenglala, Niang Geruda, Anak Nyaring, ianya Niang Geruda, Anak Nyaring. Jadi penerang tik silet tau bertelepon ngagai jarun kabar di 019-730-2804 tau ke mendung anak jarun di 014-658-9868. Pesan ke Siti tu datai hari tinga anak manggat. Ianya tinga anak manggat dekat madah ke apaya yang manggat anak kandau. Ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Hanya dipesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lumba Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabar Melayan. Kenalah dirintai ditok kenglalan yang manggat anak kandau, ianya manggat anak kanau. Jadi pengawak gintu babala mayu ianya di rumah menuh nangga tiga atas di Lubang Antu kena 8 hari bulan 7 lalu dekat Enjung kena 9 hari bulan 4 ianya sarito ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinggal anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat dikusung 13-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita ada kemenang ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Pungwa Manggil inya bekaul ngau program Baram Regata dekat dia tu ujung bulan tu lagi ne. Okey jadi bala beringa kelebih angin ngagai sidak kau dah dengar ke pesan rindu hati ngata ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita nanti bisi awak tu lagi aku baca segedap pesan gak labanan lah Mayu Ahmad lagu peminta berawak ngelah tengah hari seretong ne. Ok jadi terus meminang sitik lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Mesih diberi nama Genggam Sitik Pengerindu.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Selamat tengah hari peningah mereta baik ngagai bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari. Kau kami Pak YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu berasai bertuah bisa nerima penatai Temuai ke di pebasa ke kita. Ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Bunga Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Loh ke Sarawak Kelalu Megak Nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita N76 Marudi ya. Jadi ketengah hari itu Megak Penatai ya, bisa mai berita mana Nyadi kita penemu Barang Merigata 2025 ditangguh dalam bulan 9 yang kemarin berduduk hari gaya hari ke nak mana bah nyadi nyadinya kita mesiat minam ngalanggo aja atau ke merambu tang petara kenen tau kaya datu jadi aku ninga baram regata to ka diatur kita ujung bulan 7 jadi minta nuan nerang ke berita to ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke daik kita berpikir berlomba semua atau datau yang kau mereka bisa diatur kita buat dataran maru ni.
2: Jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur minta ampun dengan rakyat di Beram semua rakyat orang peminat Baram Regata di seluruh Sarawak tu laban Baram Regata 2025 tu kemarin ya kepatut ya kak diaduh kita ya dalam bulan 9 mudah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku tanda kira kena ngasak ke rakyat kita di tu ataupun orang bukai. Jadi kami sudah bisa meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Baram Regata tu kena 23 hari bulan 7 tahun 2026 tu. Jadi program tu lebih kurang sama cuma 24 hari bulan tu lah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah awak kaya ngelancar ke kumpai kami powerboard competition. Lalu seharinya, mara kelemai kita akan ngadu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik group ke bisa di Beram itu. Jadi 25 hari bulan, ianya hari 5, kita, hari 6. Kita akan ngasuh Yang Amat Berhormat Premier melancar ke lomba perahu. Jadi sekali itu, kita bisa reprise umrah siapa masaya tidak silap aku Raja Baram yang tadi 30 ribu first prize jarang kita
1: mereka hari ke 2017
2: hari kuda jadi selain renyak kita yang juga bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu juga piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cenderan Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas, baga pertandingan karaoke, pertandingan kebukai pada dataran di Merudi tiap-tiap malam. Jadi berkenyam juga aku ngarap ke semua pendengar baik kita itu hari Baram ataupun hari Menua Bukai merik perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami itu tadi lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat apa pekit perahu panjai jadi tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak di kayu ngau fiber boat jadi bukannya maka power boat tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba powerboat ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma ke 30 horsepower. Jadi tahun tu kita bisa kan ngadu ke lomba powerboat kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayuh lebih lagi sidak di Brunei. Laban sidak tu sikit nak minat powerboat ke kuasa besar berkata. Kemungkinan kita kan ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kayaknya hari berlabuh hari penghujung port horse ngagai Dewan Suara lah saya laban nak lama lagi kita akan ngeluar ke tender ga waterfront Hulu. Jadi situ ada lagi kele inya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku benda pasti kalau kena uliah kita ngadu katanya serentak lebih barang mereka tadi lah. Jadi nambah kenya kami makan bisa media ke tempat dia berjual. Bakal kuda. Jadi sekali tu aku dah ngasuh sudah MDM Majlis Daerah Marudi dia ke kemah awak kutanya mana daripada orang sama rata no sudah berjual bak dataran yang tadi no tempat-tempat kebukai kayak sudah ditagih ke kami do berjual tadi makanya mega akun mu lebih maya tu kereta namanya orang namanya jadi minta ampun lah nanti tempat no kita angkat kereta tadi tidak cukup yang okay, sengaja tang apa boleh buat lah keadaan enam bekanya nanti merudik tu dah besar lagi lah kini yeah. Ataupun dah maju lagi ke uliah kita mutar ke penanggul dom kah kereta tu
1: jadi nya kira ke penterang hari ya bahawa ada tempuh peningah bekau ngau baram regata ke ditangguh kita dekat diatur 23 agai 26 hari bulan 7 atau bila ya yang nyalai peningah begnya ko jako randau ko ngau yang Rahmat Dato Doto pengamanggil ke udah ngenang regata baram 2026 ngau jadi sekali lagi mere besai terima kasih agai nuan Dato kau dia limpang ke studio mai berita terima kasih Dato.
2: Terima kasih, Pak.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram regata 2026. Hanya diharap ke tahun tu dan penunggul ni. Balap ringa. Kelebih lagi kami dua geng dua B. Bisik ngericah ke lagi pengawal baram regata kami dari WiFi Miri atau ke Miri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai nanti nak salah aku 5 hari. Hanya di kelebih lagi ngagai kita ke Bisik Abakat dekat Ngau Carta Kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Mina Kunti hari 6 mayanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagi pengawal baram mereka tah tahun tu inya kena ujung bulan tu nak berasai neh apalah peningan jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawal tu berjalai ngau lancar ya jadi sebenarnya kita dekat mening ke Jakob pun motivasi itu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Aninga pengelola program hari Sibu FM itu lagi tekan meneng ke tak ke berkongsi ke program Sarawak ku sayang ke Benung Diatur ungkup ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya rami amai sidak orang Sibu dia nah ngarap ke orang Sibu gaya hari kita manah dia laban program Sarawak ku sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih kelebih lagi ke artis ke udah dijemput ngericah kaki pengawal sarokku sayang di Sibu. Jadi bala peringat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebih lagi di Miri inya TOBC atau ke Test of Borneo Culture 4.0 penyerakup budaya negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5 hari bulan 7 tu tadi pengemaran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup pupuk raba bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya atau nak dikerinduk ke labannya gemdar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangandiri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemdar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantang. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai ke nyadi pelasar ngeregap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengeraminya megak jadi saksi pengawal persilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke Malaysia Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayuah nyerta pengawal berbaris kelimpah hari pengawal nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelapak aku pengrami TOBC 4.0 to balapinga tentu ya mayu macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Jadi nanti diperhati ke program kebisi di atur tok tadi. Jadi sehari itu kena 9 hari bulan 7. Nanti diperhati ke poster tu tadi, ia kena 11 hari bulan 7 bisip program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show. Bisip paket fashion show mainnya. Udahnya kena 9 hari bulan 7. Bisip itu ni. Okey, 9 hari bulan 7. Ini program Sounds of Drum. Udahnya 10 hari bulan 7. Ianya bisik paket Miss Test of Borneo atau ke paket Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai bala peringat kita di Miri 9 hari bulan seritu bisik program Sounds of Drum. Tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni ya sikit bakal mayu macam kebudayaan ke nebah ke drum. Ya ukai seminat ni siti bangsa ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu, bangsa Cina, ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Taste of Borneo Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentunya di Miri moy macam program nantinya mak kita nak nemu dini kat Bejalai. Kelebih lagi kita ke darah, kita ke Bujang dan mudi ke Bejalai. Kak Mai tahu yang tu tadi di tiang koran eh. Kita tu terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Boulevard tapak parking Boulevard ya. Okey, jadi lekat ke dulu beritanya balap ninga. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya Ari Alan Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita ninga ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megap bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV 1, TV 2, TV OK, sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengan ke Sarawak Mansang seminat bak YF.

di sini. Tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University.

Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Tampa. Ya, sinok mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kau nama balap peninga? Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti sudah minta lagu tu. Oh, nyari ngarap ke balap peninga kita ke minta lagunya terperindang meh. Klip lagi jam ke dia tu. 37 minit sudah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari. Bagi semua bala peningan yang terima kasih lah sudah milih pengeluar program hari WiFi Miri nintang hari 4 jam 12 dengan pukul 3 ngalih hari. Jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarakku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi sudah bersedia ni. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawal dengan Miri Smart City Comment Center Center mengangkat ke pemanah pengatur menggeri jadi Premier Sarawak Dato' Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City Comment Center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek penggeri pinta tidak mengangkat ke pemanah pengawak ngatur penggeri ngenak teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif menggeri pintar tinggal nak teknologi ngau data dikenang regap ke pengawak matau hanya di pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur menggeri ngau cara ti lebih efficient serta meruah jadi palan kawalan pintar tu dikarap ke uliah ngeregap ke pengawak nempak miri jadi menggeritik lebih pintar jadi piamagap dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngaga agenda transformation digital ungkup pengelantang rakyat ya jadi hanya Siti program ti cukup mana kebagi kita Datuk udah kamansang modern digital kebagi kita ke dia tu mayuh ngena cara kini warna-warna modern kebagi ngena AI kurang ni jadi ngarap ke utai tu baka tu udah di jadi ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana anang meh kita yang rusak kena laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh bala peninga lebih bagi kita mansang makin maju makin ke depan jadi mayuh agi utai ti dekat diubah jadi mana agi perangsang agi korang eh okey jadi temuai aku program jam pukul 2 tu lagi kita bisik program.

0: Betul mai ko udah di Beluadin, sidak sebuat sekumpulan tu tadi. Udah hanya dia kediri buat program ruai kita. Tentu ya tadi pun program aku madah ke temui kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah ko tadi semina si sidak tim tu aja ngemuan mayuh nama tu tadi kira ke bisi orang madah ke live band asaikung lala kita ni nanti disebut ke live band alaman sidak ABC 6 iku di finalis kita tok ketemuan kita ungkum minggu tok berprogram ruai kita. Okey, jadi seraya kita nganti dekat kangau pengelola program hari Sibu FM kita berperindang siti lagu peminta pada megak oh hari Marina Jara diberi nama Keran Kenuan. Nah, keran ke siapa? Semina kita ajak nemu ne. Okey, jadi kita berperindang lagu hari kami WiFi Mary segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anak tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri mpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Ya, Siti Laku Hari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama keran ke Anua. Namun ikut leka lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita ingat Manso Jam tentunya peluang program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat fungsi ke program Serok Ku Sayang ke Benung Diatur di Sibu untuk minggu tu ni. Okey, jadi kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Hello Bibi.
0: Nama berita Puan.
1: Nama berita.
0: Oh mana?
1: Mana berita kami tu Bibi?
0: Gaya hari di Sibu ke ni Puan?
1: Angat
0: ne. Kira ke mana minyak ne labang program Sok Ku Sayang nyoba 3 hari berjurut ne.
1: Ya, nanti ke amat berengkah hari pergi lah yang tu ngagai hari Minggu.
0: Hari Minggu. Okey Puan, terus ke berkongsi ke program Sok Ku Sayang tentu yang mayuh bala peringat kita nak sabar ke ninga ke program di Sibu.
1: Terima kasih Bi tak ke Brenda di Miri FM. Jadi pagi tadi bala kami tadi dah namanya berdataran dia lawan yang dia ke peringkat tadi kena studio mini ngaga persiapan hiasan berkemah studio mini Sibu FM lah. Jadi nuan nanya ke gayari mana di Sibu angat.
0: Kira mana okay. Minyak ni?
1: Bakal di kapit serinya nyamain gaya hari kami dia nak selalu hangat.
0: Nak selalu hangat?
1: Nak ke hujan balat. Minyak dia. Hanya di Sibu di Tok Peringat Mayu. Sarawak Ku Sayang. Diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Aba dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Jadi bazon tengah tadi pi kami besi 4 lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak lebih agak bakal tidak ke kawak ba RTM Sibu Rito termasuk kumpul. Jadi kami dia tok baru 2 lokasi zon tengah tok. Beberapa minggu lepas kami ba kapit yang minggu tok ba Sibu. Ambil ke Sibu dan yang agak serikai dan udah nyak ke muka. Jadi namanya apa SDF Sibu utai ke cukup mana Dito Peringat Mayu laban Dito ila bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang nyak titik 2 kedukuman Cina Darit Sarawak Pavilion kemantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak Dito. Lalu di semegak kaunter perkhidmatan Sarawak, berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi dengan Brenda. Sebagai nembiak kemayari itu nak, tidak akan mahu berkawal dengan digital dengan inovasi itu cukup mana tidak ada sang lawak dengan kaunter perkhidmatan Sarawak itu. Ngomong-ngomong di setiap kaunter bayaran dengan perkhidmatan. Jadi setiap lagi aku ber-SKS itu, saya utai cukup di klinik aku tak ada base. Ianya Sarawak Kitchen. Jadi di Sibu di Tok Masih tak Sibu Kitchen lah. Lepas aku berkapit darinya. Dari buka itu tak digigak aku pemakai.
0: Pemakai. Ya. Sigi amat. Kami di Miripan yang sama menggigak pemakai.
1: Yang megak rindu megak medak orang mandang ke kerap tangan. Jadi di Sibu megak bisik orang-orang kelandik berperkara pengelandik jari itu. Ya. Berjual ke kerap tangan. Jadi sama-sama macam kita di Sibu datai nyukung bala usahawan kita. Ngau aktiviti masyarakat tadi Brenda risik senaman larian kesihatan acara suka moden dengan mereka suka rakyat pentas hiburan dengan mereka di peraduan. Jadi aku dekat madah dengan gaya bala peringat kita untuk tidak dekat register ngau di peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online Brenda. Laban ngambilkan tadi ulun narik mayu ke orang datang ngagai daftaran Tun Tuanku Bujang Sibu. Jadi pagilah mereka bisik pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak miat lah. Jadi bisik mereka zumbaton urang awal lemai pergilah ngau kami di Sibu FM dekat Berengkah megak ngau studio mini 10 hari bulan 7 nyentuk ngaga 12 hari bulan 7 2026 Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngaga pukul 3 ngali hari lah berendau nyadi hari kedua tok nyak majlis perasmian Sarawak Tersayang nyadi maya tok ilak megak dia premier Sarawak megak dekat berjadi ke program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukainya tadi Brenda antik bala peringat kita dekat medak bala penyanyi kedik rinduk ke tidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di tok megak di Sik Malam Budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang anang rasai kita au lepas mayuh kerusi disedia kurang kepada
0: Brenda. Ya, betul. Percuma, ne?
1: Percuma. 5,000 bangku.
0: Ya, ancik. 5,000.
1: Apa, ne? Oh, cepat dia dapat.
0: Ya.
1: Berkali pukul 8 malam. Jadi, artis tok tadi bakal tidak artis Cina kita. Ho Kastin, artis Ipan Mawan, artis bangsa Melayu Hayati, Peter Aron, namanya agak kebukanya di MC ya kita berasa semoga hati lah gaban DJ Sonic siapa nak ala nak
0: iya betul
1: hari ini hari sama ngap RTM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal tidak Bob Yusuf Melissa Francis pun isi kita kering ke Melissa Francis namanya agak kebukai yang nanti kita dekat nemu datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku bujang banyak tadi Abrina. Oh, jadi kami di studio ini nama keselama dekat mai ke Randau ngamangi macam bala temuai kita yang ini pelbagai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nemu ngasili kita mesti dengar kesiaran kami hari studio ini Sibu FM pukul 9 ngagai 12 tengah hari lalu hari 6 YFM pun disek live terus hari studio ini pukul 12 ngagai pukul 3 hari 6 hari Minggu. Jadi berkenyak tadi ngau ngelansak menggak lalu ke penduduk itu Brenda ngambil kepala peringat kita dekat ngau namanya sebutan E-Peraduan di 99 isi prize ke cukup mana lalu prize utama yang tadi orang ke dekat mic bulai motosikal hadiah utama Modena Chris 125 hadiah di set megak namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tetadi kita aku tu nanti bolehnya nak ku nemu ngananya Brenda
0: sama tu nanti kena monyet ku kami sebuat seninti kena ya segini jadi hiasan aja nya
1: bisa 11 sitik motosikal
0: mayu 11 sitik apa
1: jadi orang ke orang sibu aja orang ke semek orang ada kapit pula datang lah bagi sepang bonio jadi kita hari ini pun tahu datang kita
0: boleh nurun ya nanti masalahnya
1: datang aja lah bagi kita bisa jalan pembonio senang aja datang ke ngau kami buat SKS di dataran tuan-tuanku bujang kita
0: iya betul
1: cerita kena baikku hari sibu tok Brenda jadi pergi nak megak bisik berita kebuka dia baik bala pengari kami hari sibu FM mengagai bala peningat kita ikan ingat ke Station YFM. Okay, nyonya, pulai baru ngaji nuan B.
0: Ya.
1: Lalu sama pilih ke pengawal.
0: Okay. Terima kasih Puan Jenny. Puan Jenny kita yang lah udah berkongsi ke City Program. Masuk aku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisik 11 City motosikal. 7 ke 11 tadi? Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita kena tak diri dia laban kerusi dia tentunya semua percuma. Kira ke labak kaku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentu yang dikongsi Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tok kemericah kaget pun sorokku sayang di sibu jadi nama dantik kita lagi sama-sama beladatai munyi ke Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun okay, jadi sebenar kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku tambah selobong Banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutuk aku akan beri lekat aku mereka aku terabai itu ukai setiap Singapura terabai itu mereka lambai kita daya ia kena ni pelindung kita mengingat kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa aku akan beri mereka semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan lebih lapan ada kepala kita persatuan ada yang mudah diri nyalai sama meh bala kita malam saya diri empu teman saya pangan diri ngambil ke semua utai keberat ulit jadi lempu semua jakau selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk buka datuk kemai lagi.

0: Kitai. Nintiang Arimpat, regah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai raban biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Begulai kita berprogram Ruai kita hari itu, kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tak ke di Titi Kumpu search je berendayo bisik terus bisik live siapa temuai kita hanya ya uji hello hello mimit dulu you kesal gaman sinak semua tu pernah kau
2: hello
1: hello hello, ha. Hello. Nanda ino tu yo, bala yo magang-magang sari tu. Okey, jadi minta madah ke diri, sikut-sikut dulu, berubah mai kita, lama kita tu satu, enam ikut kita di tu. Okey, kita berpun hari siapa dulu?
2: Hari aku pun tahu.
1: Okey.
2: Nama tu, lalu nyebut menua drempola tu.
1: Oh ya, mesti. Lama moyo peminat kita, kita non muni hari ni penatai kita deh.
2: Okey lah, aku... pada kedarin bola aku tu Dixon Boss hanya menuanya Ri Suang
1: orang Suang saya tak tahu
2: keyboardist kelemahan band komposer dan producer sekali
1: kira ke orang kuat meton eh
2: ketua kelemahan mega
1: ketua okey kita terus ke dua siapa okey minta semak ngomong mikrofon okay. Ngecah ke semua peninggal kita boleh dengar
2: okay.
1: Ya.
3: Halo aku Frederick. Aku selaku drama kelemahan band. Asal aku sikit nangari Miri itu. Kayaknya aja.
1: Orang Miri.
3: Drama. Okay. Sebagai drama. Okay. Okay. Terima kasih. Bapak dah minat lagu kami.
1: Okay, kita terus ke tiga.
4: Selamat apa tu lemah itu.
1: Ya,
4: okay, selamat lemah ya. Aku vokalis kelemahan band. Alexander atau boleh kang Wawat ke? Okay. Menua asal aku hari... dua tempat lah ayah ke hari apa ikut Brunei dengnya hari naik ko hari Brunei
1: ya aja bisik campur orang Brunei vokalis kita eh. Okey siapa lagi mayo sida tu mayo sida tu
5: hello aku bassist kelemahan band Jonas tahu ke kau korang apoi
1: apoi ngapoi
5: semoga menua pun lebih korang ngau vokalis ke
1: tu vokalis ne
5: tapi ko hari Brunei ngau kena win
2: tunggal kazen kazen
1: oh kazen tu ai ne oh patut kat sesebaka pada aku tadi okey siapa lagi siapa pedau tadi
6: hello. Okay, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band dan menua asal aku lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh jauh lagi?
6: Ya, dari Limbang.
1: Dari Limbang.
6: Ya.
1: Oh kira ke gawak itu kini berkeni gawak memiri?
6: Gawak memiri.
1: Oh gawak memiri ya. Nih. Okay. Okay ke penduri siapa? Labanya berdiri dia. Lalu terus ke dia meh.
7: Halo, aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Okay. Kita bisik penyanyi Walter Bana buka bisik. Jadi temuai program ruai kita ini.
2: Sekali. Lebang kumai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sida Raban Kemelayang. Kelemayang. Kepedia. Laban aku kekenang nemu saruk kenyumbutnya. Okey. Jadi sebenarnya aku nanya suatu tanya bukai. Nama kebuahan nama tu Kelemayang Band. Orang balap peningan mesti kena mong tu dulu.
2: Nanti saya nanya.
1: Iya.
2: Kemana kelemayang tu nya sitik bahasa kita balas semenaya tapi orang main nan buku mai orang bahasa Melayu. Jadi dambe kami sebua tu tadi sebelau kami tu bisi band dambe ari nama nyama kemayang, kemayang.
1: Kemayang.
2: Kemayang. Dalam masa dalam perkataan bisi age kelemayang ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan kelemayang pun ayas lah reti ya. Nyak kami tu buat ngambil kelemayang.
1: Ayas.
2: Ayas band nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi kelemayang. Tang nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Okey, jadi harap ke diterang kira ketuai sida tu tadi. Harap tinggal dah nemu deh nama kebuah sida yang nama ke kelemayang band tu tadi. Okey, jadi ulah nuan rang ke cerita hari tahun berapa kita sudah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi tentu ya bisik pejalai apa ma kita yang lemah sekumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah ya bisik carut bisik nyanyi sikit bakanya Auji non terang ke ngegai abala peringa kita
2: okey
1: boleh siapa-siapa boleh
2: tampol ya nanti aku bisik kalau tampol jadi kami tu hari miat sikit hari miat mulai dan kami duai ke tuai di hari sedua ya kami duai tu lah
1: jadi kita sebuat tu hari school
2: hari school
1: school nama tu
2: tadi hari tadika kami duai ya kita garden tempat tunggu dan yang bergulai ngul sida ya hari temang gue temuit sampai SMK tempat tunggu
1: nya ke buah kita
2: rumah pun,
1: jauh
2: rumah pun sama
1: rumah pun sama
2: tempat tunggu nah ada rebuk kami itu sikit
1: dia bagian kita kita nak dam tu semua buat tempat tunggu
4: ya ambo ya orang ada kucing sipu
1: okay. Sebenarnya mirip
2: ya, okay. Kami rimit sikit rimit dah mulai
1: okey jadi nanti kembakannya kita arimin patut kita ngai jauh. Nya nama tadi kelemayan.
2: Ayas. Mungkin besar sikok mungkin ayas.
1: Iya betul. Okey jadi tu tadi lagu ketubah di gagak kita tu tadi. Uji kita cerita bekeni lagunya sangat-sangat punya kurang terlalu dalam. Lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Penerang putus tengah jalan.
1: Iya, putus di tengah jalan itu tadi.
2: Ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu ya bisa.
2: Ceritanya nadi sangkut paut siapa-siapa. Mayanya aku agak maya musim COVID. Ya nanti ku ingat ke lagu pengerindu putus dengan jalan ya. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya suba empai bisa kami doai kami semua tempai bergabung mayanya. Nang sigi aku ja ke direk ngatuanya teh. Mai COVID nade boleh keluar rumah apa semua mayanya. Tini selap ku tahun 2020 21 nya ku agak. Dengan lagunya. Maya ku agaknya datai yang putiwannya sebenarnya. Empai bisa liria. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku na jenuh ah. Kasih-kasih aku malam pun tinua pun dan tinua aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngutu telepon rekod ku repon sampai habis deh udah aku rekodnya malam lemah makainya udah lepas makai lah aku 7 lalu ya berustanya aku ngalir ya aku lirik-lirik sampai pukul 12 malam ya temau lirik bedanya dinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari baru aku start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya singkat ke Wansa. Aku muda berundir dengan Pum. Aku tu nantung ngamai lagu tu. Aku lagu tu selalu nang sama aku. Lepas aku tu danduat.
1: Nah, ya. Jenera danduat ni.
2: Jenera danduat. Ini kak, aku teman tunggu kian. Nasihat dia bisa ya, baru boleh gawa report mainnya. Kangau ke vokalis, drama aku. Predik, bisa Wan datai ke. Kangau Wan kia. Tes lagu Wan. Nomor make lalu baik aku terus. Setanya kami lalu ngiga grup kami lah. Lalu jadi step band kena keluar ke lagu tu.
1: Lagunya tante.
2: Ya.
1: Leban leka lagu pengrindu putus di tengah jalan itu tadi. Tentu ya kini kurangnya. Kira feelingnya new
2: kelano
1: nanti bakal uji kita nak populis kita dulu. Leban yang mic lagu tu. Tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu. Nah. Lama yang main lagunya dia mau magang feeling emosi apa sih magang
4: lagu tau sebenarnya mainnya feelingnya masuk lama nama lama bisa cerita ke lagu tau cuncun yang agak udah yang agaknya cuncun ceritanya jadi bisa cuncun, cerita lah
1: benuh jadi
4: yes, benuh jadi
1: udah ketemu lagunya
4: lamanya kini ramadnya kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang lah, kena.
1: Apa?
4: Dah banyak.
1: Jaga. Tuh, nanti sida iu ringan tuh gagal. Aku main sida yang inu, jadi bayang.
4: Nyamai feelingnya dalam.
1: Oh, ya. Kita iu anak gagal ringan, ya. Nak semua inu bayar. Oke, jadinya lah kebuahnya tadi. Wan kita main, kira ke, benung terjadi lah ternyata ini. Oh, nanti masalah kita cerita kenyataan lama kadang kita main lagu tu nanti ada emosi nak masuk ke lagu ya betul okey jadi lagu lagu tu kala masuk jadi finalist Asia Jazz sebab lagu tu nah.
2: Belum kala. Cuma yang masuk carta sudah.
1: Oh carta. Carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara atau ke kala jadi juara? Tidak
2: silap ku tiga saya ku.
1: Tiga, tiga minggu ne. Jadi kira ke tanyang ke kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebih ke kita Ari Miri deh. Okey, jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama, padah kena lagu nama.
2: Nuan Penerang Dalam Peta.
1: Iya, tania. Ya, ya. Kira ke terubah ne?
4: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai beli peninga kita ke lagunya siapa ngaga? Okay.
2: Lagu tu pun aku menggagak.
1: Oh, nuan menggak?
2: Leban aku bisa, aku ke bisa mimik cerita ulian eh.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Leban lagu tu sebenarnya aku nak suka orang menggagak. Mesti ke aku pun menggagak. Nyak kebuah. Nama-nama lagu kelemahan bisa mesti dengan aku. Nama kebuah, leban cita rasa kelemahan aku nemu rahsia. Aku pun vokalis. Aku je nemu rahsia yang pun.
1: Jadi menggagak lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ni.
2: Kurangannya, kelebihannya deh. Kenyanya. Ya meh lagu tu sebenarnya dituju ku ngegai bini warna aku lah. Ya kelebih ke cerita ya. Ya minuan pedalam petang.
1: Jadi leka lagu music semua nuan pun ngatur.
2: Ya, ya ku mengat.
1: Jadi inti bestnya bekanya nuan ngajar
2: nah,
1: ya.
2: Nah, nah, nah. Kami bisa kerja sama lah. Katanya nak semua idea kau gak. Aku meri idea cuma tidak boleh ngubah aku.
1: Oh, ngubah tidak itu.
2: Nambah masing-masing lah. Nah, boleh kata hari aku magang.
1: Betul.
2: Mesti kerja sama.
1: Jadi uji nun madah bala peninga kita kenia sekita lagu tu munyi ke orang finally masuk dan SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne ya,
2: terkenyat lah rasa oh ya leban lah kalau baru pertama kali so ba bedau jadi pengawak tu mudah orang aja ketuk gaya orang tu masa itu kena
1: nyandi
2: tante dari empu pun kenyat dah
1: jadi kita mayanya dah terima hari wife M kini kita nak kesal kini nak uha uha mayanya kini
4: bukan nggak suka macam nggak suka kan berak ke kemai. Kalau benda lagu, benda tak mula ada, benda tak kuat.
1: Ampun, kita.
4: Nah, kalau experience saya lah.
2: Ben berita, berita tu sempat terengah dari aku hari Twin Tone Music Production lah lembak berdua hari cikgu Eli Nyuntai.
1: Kalau
2: cikgu, cikgu bisa benda. Hari ya lah, nanti emailnya mana? Kita sanuk masuk ke. Aku eh.
1: Betul kena.
2: Betul kena tu. Dan kemudiannya betul sanuk ke ya. Nak salah ke ya. Nyak kalau mana ya tidak ya aku pun. Ah, kalau baru pertama kali.
1: Akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngegaya Selangau paman diri kita nak ikut kin. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ itu.
2: Untuk preparing sudah sedialah kami sebab.
1: Sudah sedia.
2: Cuma gay ngatur.
1: Kuliah masuknya.
2: Nanti ngumai rumput tadi besar sih nanti minta tadi besar kami sebuat tu. Janji kami udah tadi udah ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus lagi.
1: Iya, betul.
4: Apa tuh pun cita experience besar kan.
1: Iya, betul. Nah enggak jauh kita nanemu.
2: Iya.
1: Ya, rezeki masing-masing laban kita nanemu laban lagu tu. Laban kita nanemu nama pokok kita mainnya. Tentu yang mayu surprise.
2: Ha,
1: tentu kita ninmu tiba-tiba nyu nada dia tubuh kita kita ajak ke main nah ninmu ne.
2: Ya.
1: Oke, jadi udah tu lagi balap dengar kita kan dengar sidak lagu lagi. Aku mari awak sidak sempat merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Oke, kita nang awak kita mari awak sidak berehat dulu nyu majak kesal sidak yang bedak aku tu ne. Oke, kita merindang ngasih lagu hari sidak pu kelemayan band diberi lagu pengrindu putus di
2: tengah jalan.
1: Ade.

0: rengkah ada pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngel temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Miak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Ya, hanya yang setik lagu hari kelemayang band pengrinuk putus di tengah jalan. Nyurinang sini ya, belanggung itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita. Jadi cerita temuai kita berprogram Ruai Kita. Ianya kelemayang band siku finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Ya. Okey, jadi atau tadi bos kita sudah nerang ke siapa ke ngagak leka lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio, madah ke semua peniaga dini alai studio nuan tahun bila sudah ditubuh kenya tadi.
2: Okey, jadi studio pun lagi baru, ku bisik penyanyi lebih dari 10 ikut dah, termasuk kelemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbana lah. Cuma aku udah ngeluar dengan Mas Ngu Kaca, selalu dimain DJ YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah, udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, jadi, studionya sebab rumah aja lah, tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah. Bas Nadian dia, dia baru kuliah ofisial ya lah. Dia tu pedau lebih lagi baru rumah.
1: Oh, jadi laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tadi. Tentu ya besi orang baru tak kepunya yang baru ngigak nuan.
2: Ya.
1: Kena ngagak lagu betul.
2: Mayo.
1: Uji laban madah nuan kat lebih 100% fokus ngagai band on po. Bekeninya nanti bisi orang baru ke asuno ngagak leka lagu.
2: Okey, nya bagi sigi udah bagi aku lah. Teban studio tu kerja lain lah, band aku tu pengawal lain. Nang sigi bisi masalah untuk ku ngusida iku buka ya. Teban kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuh dalam dalam setahun. Teban munyi kurang kami sebuah tu agak ketika kita menjaga kami impu ketika itu kami impu view lah kenyaknya. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu peluang aku ngatu mayuh dah sidap penyanyi dari aku.
1: Okey, jadi tok tadi tanya ke bukai dulu kita mari awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu best kita kini, gitaris kita kini. Kita mari awak tidak berbelakang ke belakang. Laban ya ke nama tu kemain best tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenya aja. Uji nuan bestis ni. Uji nuan madah anda orang ke orang bekeni nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh. Kini cara nuan ni nemu bisik kreativiti nuan bau tu tadi.
3: Biasa ya kami sigi kini mana kerja sama lah selalu ya. Nanti maka kami nemu bincang sama diri kini cara tu lagu tau kini cara tu lagu sigi. Jadi semuanya bagi kami tu tugas. Jadi untuk gitaris okey, begini cara melodi dari tone dari semua. And aku pun nguji ke giga kreativiti kumpu cara main.
1: Iya.
3: Ini kena bisik bungai linggu ya.
1: Iya, betul. Leban dengan jadi satu tiun nara bisik bungai ni. Jadi baka kita basis kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak cun. Uji nuan derang ke bakani kaya kita kerjasama. Nama tu nyentuk ke kita uliah mansut ke setiap muzik tu cukup manah kreatif. Nyamai di dengar, balap dengar kita.
3: Untuk semua aja kadang-kadang bisa ke penyaran jarut ya. Bisa carut bimit lah. Biasalah. Lepas kita seband, jadi semua kami ngenak equipment dari mpuh. Barang equipment dari mpuh, narai hari komputer apa semua. Jadi, ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
1: Ilusi.
3: Ada lah kreativiti, ilusi ngau menghayati, cara menghayati lagunya.
1: Iya, betul. Okey, kita mari awak ngagai gitaris kita.
3: Drama.
1: Drama mesti ya. Drama pun penting. Nanti nenek bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalau ngau cerita kenyalang tidak salah kau neng.
3: Beda kalah.
1: Beda
3: kalah. Bisa invite tapi nyalah beda mesti masa.
1: Oh, beda mesti masa. Okey, Ujin nak terang ke balap peringkat kita, laban kita nanti nyanyi drama tentu nak tahu siapa ne nembah ke ya, dramanya betul. Tadi. Ujin nak terang ke bakeni non uliah kreatif ke dirimpu kena mansut ke setiap lagu tu.
3: Ya, de kreatif ke dirimpu tu. Bukan area aku aja sebenarnya. Bisa gaya dia dari bala seband kami tu. Bukan area aku aja campur lah. Bagi idea semua. Jadi dari kreativiti dari kumpul lah.
1: Oh, kreativiti pun bisa ni. Oh, jadi laban nuan tu kira kalau ngau tim bukain jadi drama ke nak kalau?
3: Kalau ni. Aku main band dua, band dua campur-campur lah.
1: Oh, band
3: bistro bar.
1: Kayak
3: lamanya ya. Bisa ke kan tahu luar punya korang.
1: Okey, jadi tu lagi apa lagi benda orang tanya?
3: Tim.
1: Jadi nak nerang ke ngagai peninga sama meh sok tanya tadi. Kini nuan uli ngasil ke siti leka lagu tu kelebih lagi berkawak ngau kita raban tu tadi.
4: Ya, jadi sebentar kami recording selalu ya. Nama tu bisi draft vokal ia akan disend dalam grup. Sarinya lagu kedua tu ia disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ngambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang bukan bunyi ko boy tadi. Kami pun bisi main baluar, bisi main selo jo minggu bisi main bisi-bisi lah. Bisi les tukar tang. Nyama tadi aku coba merik masa aku ningala lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, ya meri idea ya, aku meri idea aku. Jadi banyak tadi kami nyampurnya. Kakak aku kan nama idea aku tadi, bunyi koko. Pakai sidang madah tu nangam tim datuk tukar itu nyak tukar gini tadi bukannya ke bukannya meh
1: bukannya ne new aku ke baik sudah kesal deh. Okay, jadi nak pasai ke jam kita bisik seminit dah tapi nak ngacau kita meri awak sidak yang merindang kita. Okay, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okay, jadi seraya sidak yang bersedia balap ringan jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke Kelemayang Band dekat merindang lagu nama Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, kita asu sudah bersedia dulu. Jadi kita terus ngelawak kami di TikTok Kumpu atau ke di Facebook Mir FM laban sidak tu live lagu au. Nadai bisi AI nadai auto tune tu. Alu dia. Okey, nanti uli gitarnya, mic-nya semua gitar. Baru boleh dengar. Okey, yeah. Nguji ke dulu.
3: Baru.
1: Okey, lawa. Okey. Jadi sedoi berdiri kene?
3: Berdiri
1: ko
3: senang sipun.
1: Berdiri.
3: Ko backup aja.
1: Okey. Tok.
3: Tok leh, tok. Awal siapa?
1: Okay.
5: Hello, Tia Semawan.
1: Sikit bakal balik pening. Baunya bakal ke kes cetak kenyalang. Okay, dah sedia kita buat. Okay, kita ada kemen yang ke Kelemayan. Kelemayan Band. Nah, nak juga sarok penyebut. Kelemayan Band dekat main lagu
5: Nuan Penerang Dalam Petangku.
1: Okay, teruskan.

0: 자.
1: 오, 네.
2: 나빙. 아. Sorry guys.
1: 오케이. Alright, tepap jarinya ya. Okay, nang awak besi to play on mimit ne. Ya, salah dengar kena tadi. Okay. Okay, terima kasih hari Kelemayang Band lah udah kena tadi di YFM Miri Sarito. Hanya diharap ke pokok kita mujur. Kelebih lagi kita kak ngagai Selangau ber SCSJ ke 9. Okay, besi jaku ke penudi hari kita sebuah kini. Hari bos kita eh.
3: Bos.
1: Jaga kebunuh di Amerik nyukung agak kita kelebihan di SCSJ ke 9.
4: Jaga kebunuh di.
1: Okay. Ya.
4: Jaga kebunuh di. Kita nak tengok.
5: Betul dia nak tengok.
4: Jaga kebunuh di aku support kami semua finalis SCSJ lah. Bukan kami aja. Semua ke bisik datai mainnya. Anak-anak datai. 1 hari bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
1: Ya, okey. Selamat Moju Jaya. Ngagi ya. Kita semuanya diharap ke bisi manis-manis meh orang ya. Miri neh boleh. Ya. Ha. Okey, jadi kita Datuk kita ada berindang lagu hari Watnok diberi nama Kaban sampai mati.

aku Julin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Ya kedua, muntang didingal bak RTM klik. Ya ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM.

Ku hari Stella Philip Sulu ninggal nak mandahnya ya nama kebuah Sulu ninggal nak mandah kebuah nama Munyiko bisik sekedar malam ninggal tu tadi mandah DJ kalau ditinggal kurang nak mandah. Saya aku yamin ya tadi tu rasa apa tu jangga koma pelabak kaku munyi korang dah banyak seminak lagu aja kena merindang semua malam dengar kita kelebih lagi gig bulai ngo kami sebuat atau ke bulai ngo kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai gig bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif Y. Oh, jadi ku baca pesan ke BC, ngeratai ke pesan di Facebook Miri FM tu. Jadi bertiti tu tadi pun BC tang mayuh udah lenyau. Laban mayuh orang komen ke maya BC temuai kita tadi ke melayang band kamai ku sarutnya pun aneh. Okey, jadi aku nguji scroll dulu. Pedak dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mini FM tu dulu. Atau hari Richa Uno, koya madah ke selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami dito di Jalan Simpang Simunjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi Diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook dengan orang kengelala harap ke terperindang Richa Uno lagu Sylvia Banyi tadi sudah ditebah berpun program kita tadi ya. Okey, jadi itu Ari Hillary Jones yang madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu Ari Duna aku tetap sayang kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku ditok ya gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh tu Ari Hillary Jones selamat ngalari megak ngenuan. Jadi tu hari Iba Vincent, aku ya hari Sibu Jaya, panas kami di Sibu Jaya. Minta DJ mutar ke lagu Manggai ke Ati, hari Yus Andrew. Kena ku merindang rimpu DJ, lalu kena merindang semua bala peningan radio YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Okey, hanya hari Iba Vincent. Ke Siti tu hari Clara Rose, minta tebah ke lagu hari Florence Sai. Kau antara tua kena beri nanti diri serta bala sama ngau aku gawat di top meh lalu nuju nuan DJ terima kasih Clara Rose ke Siti tu Ari Klorinating Ari Kedah tu DJ selamat tengah hari orang Kedah angat mai menua kami di top minta lagu Ari Florensai kau antara tua megak dituju ngagai keninga radio lemai tu atau Ari Corina Ting oh jadi ke Siti tu Ari Carl Wendy aku yang selamat lemai serta nama berita DJ amanah berita kami di Miri itu Ari Matang Kucing minta lagu Ari Florence Hai Megak kau antara tua. Okey, terima kasih Carl Wendy ke Siti tu Ari apa lambai minat nyapa kita aja yang madah keselamat ngelari selamat ngali hari megang ngeginuan apa lambai selamat berjalan ke pengawal kita pemisi orang kapit di tu ianya Ladana Kangi Injum yang madah ke panas kami di sungai amang selirik kapit ngali hari tu DJ terima kasih orang kapit nama berita orang kapit tentu ya lama tu harap ke kita bisi ngericah ke program Sorokku sayang di Sibu ni nak jawab perjalanannya sejam lebih aja. Okey, tu hari Paul Watt yang madah ke selamat berjalan ke pengawal di Konti Mini FM terima kasih Paul Watt hari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu hari David Leo Menantu Indai kena merindang semua minat YFM Miri nama meh ya milih lagu Menantu Indai. Okey. Hari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu lagu peminta hari Paul Watt tu tadi minta lagu Menantu Indah hari David Leo.

David Ilio diberi nama Menantu Indah. Ya, lagu peminta Aria Kapit tu tadi. Ianya siapa namanya tadi? Apol wah tadi ne. Aria, okay Aria Kapit tu. Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih apa wat. Oh, jadi terus mulai kami. Jadi anda berasai kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebedau jam pukul 3 ngali hari. Jadi ku baca sitik pesan di titik tu pesan uju kami serumah ku ya Tok Ari Andrew Ibi. Pesan uju kami serumah berumah jirum naga merit sangan tatau ngarap ke gerai berlama. Udahnya Tok Ari Frederick Rian Ari Pera, selamat bertugas. Terima kasih ya Frederick. Nanti bisi awak ada keminta lagu Ari Florensai, kau antara tua merindang dirimpu serta bala petunggalku DJ Arab Sidak terperindang. Thanks kau ya dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih ya bala peringat kita. Laban udah mengulai ngoh kami pengelola program di WiFi Miri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi udah tu kita dekat mengulai pengelola program hari Miri ianya basah kayan ngoh kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline. Udahnya di Kuching, YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3 rentak ngali hari itu lagi. Okey, jadi mumpu dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita ninga ke lagu hari David Ilio, Menantu Indai. Jadi kali itu kita berberindang lagu hari Esna Lala. Ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru. Mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak ninjau Sarawak. Bah mupu aku selamat hari 4 ngau berjaga kami kita di rantau Jalai. Bye bye mupu dulu. YF

0: Tinggal ya hari
1: Y101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: 24 itik lagu, dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Palikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 arena berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Bernyang Benggal lagu Arisan, semi-finalis kita yang kebiya anugerah sampai juara. Kita ke minat ngau tanah Bernyang sama datang ke Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 5 mai lagu keterubah ya dipilih kami ya ungkep ya rentak ngali hari 9 hari bulan 7 tahun 2026 panas di Puak Minggu Kucing ungkep boleh kita gini dengan kami. Terima kasih memenuh nampung awak ngelah tengah hari tadi bergula ngau pengeluar program kami di YFM Miri ya 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi ya kita ke Benung Gawak lagi dengan kami bak palan-palan Gawak Wai tau ke Benung Berdagang bak palan-palan tamu di Serata Menua Kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih laban ke milih kami nyadi stesen pemerindang hati kita ya ungkup ya sarito tentu ya YFM segulai sejalai hari lagu Arisa kita nyingkang ngagai lagu kedua tu lagu di sada sebesta saung ngau lagu ya dara datang ngenyit adeh adeh adeh ne kedua ginja lagu ini yang Michael Jemat ngau lagu ya pengerindu di Lamun Sebun terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM

0: Michael Jemaat ngalang lagu ya pengerindu di Lamun Sebun. Okey, 3:25 minit ngali hari. Aku nguji berandau engkau pengeluar program kita di Sibu. Nguji line kita dulu ungkap ya lemai tu. Wow, ianya mini kondi kita Pak Palan Sarawak ku sayang di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nguji berandau engkau pengeluar program kita di mini kondi. Begulai engkau Margareta. Hello Mar. Bedah berbunyi ni Mar. Okay, lagi nguji baru ngangau DJ Mar kita, Margareta, ba mini konti kita di Palan de ngatur Sarawak ku sayang ungke bagi menua Sibu ke dekat bergadi diatur hari 5 hari 6 gau hari Minggu. Okay, sekarang aku ke bersedia ngangau Mar baru kita mending ke promo tu dulu.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, kena RTMK, YFM, segulai, sejalan.

Ya, sekali lagi nguji ngangau pengari kita di Mini County. Okey, di Palan, hendak kita ngatur pengurami Sarawak ku sayang. Hello, Mar. Okey, lagi pada bunyi tu, Mar. Okey, seraya kita mutar ke dulu penanggul. Okey, kita ada nguji line OB kita, menggulenggau pengari kita bab Mini County di Sibu. Merindah kita ngau lagu ke dah disedia ke tu sebab kita ngau baru Mar di Sibu ya. Terus, dengar kami segulai sejalai YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami rentang hari-hari. Jam kita 3.34 minit lemai. Nguji baru ngangau pengari kita. Bapak Mini Conti Test Line. Kita dua bergulang ngau pengari kita. Margarita di Mini Conti kita. Hello, Mar.
1: Hello, MA.
0: Oi, nyak ya. Nama berita, Mar.
1: Nyak ya. Bisa didengar ni, MA.
0: Awi, terang.
1: Mana berita tu, MA?
0: Okey.
1: Terang, eh.
0: Bukan ni, gayari di Sibu dah.
1: Gaya hari kita di Sibu, MA. Apa panas rekan tu, MA.
0: Okay.
1: Pecah batu kena ikanyau.
0: Panas melah ke batu korang tu, MA.
1: Ya, panas melah ke batu tu, MA. Kena gaya hari kita di Kuching dah.
0: Di Bandar Kuching, Puak Menggeri, Pan Sebaka, panas. Okay. Ngarak ada nekul. Terbalik balah kita ke Benung, jadi hadiri ngat tu pengarami kita di dataran Tuan-Tuanku Haji Bujang, eh.
1: Ya,
0: MA. Tahu lansap mimit, Mar. Beri peluang ke nuan.
1: Okey, terima kasih, MA. Meri selamat ngali hari mengagai semua bala peninggal kita. Nyangka kita diatuk benar mendiang ke radio kita. Kebenarnya kami diatuk hari studio mini kita di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Kalai program Sarawakku Sayang di atul berengkah hari pergila 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026 ngaunya nesau meh raban kita bala kita mayu baluar din nyangkanya datai hari Sibumpu tau kebesemen dur kita di Sibu ditau tau datai tau sangkai ngagai dataran Tuntungku Bujang tentu ya mayu macam program atau aktiviti ke bisik diatur nyerumbak program Sarawakku Sayang atikas bagi pilihan menua kita.

0: Kira tiga bengkah ndur atau tadi DMA Pasik Sibu Kitchen and Sale ba spiak kian ge anyak ku ngasuk kita mpu data DMA kita pantau data dulu medak di Sibu laban di Sibu itu kira palan dia kelima diatur program Sarawak Ku Sayang. Lalu bisik mega munyik aku tadi Sarawak Pavilion and Service ke services ke bisik di gagak dia. Lalu bisik konti kita RTM di tau. Kita tahu datai aku tong lalu ke kita datai yang kaknya kita meda bertutup nak uli tama ko kita uli ya nanti kita akan nilai atau memang yang meda berkenai gaya kita gawak ba konti ni MM. Lalu ngau ngelansak tu pergi lah dia soft launching tau ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 apa palan atau ke berpanggau dia soft launching tu deh lalu bisa pekit makai tu bisa pekit makai tu MA makai kebab pergi lah.
1: Oh untung kita ni.
0: Aw bidi amat. Aw kelimpa harinya pergi lah mega muak ke lemai pukul 2 lemai bisa pekit kira ke ngatur buah menya buah kita ke bisik di menua kita tu nyang kanya buah dah bayu dah bisik di sibu di tu peninga kanya ka ngaga gubahan buah-buahan tempatan deh lalu tu mega orang ke rindu nikai petikai ke dinding tu bisik ungkup bala orang ke baru kak nguji tau ke dikumbai kita beginner friendly challenge tau wall climbing oh kelimpah harinya bisa pekit nyurak ngomega ungkup anemit pejalai tau ke runway show ungkup bala anemit atau situ utai ke patut ditemu kita pekit tau ke ngeregister di rempungau e-peraduan di buka agak berengkah dibuka pergi lah mayu wah prayas tau peninga tau ke kita ke mendiang ke di semak menua kita di Siburi tau ke datai ngau datai ngau masuk i peraduan kalai bisa 99 itik prayas ke besar-besar ngantik kita lalu bari ke penudinya tentu 11 itik motosikal ngantik kelimpah harinya pergi lah bisa zumbaton muak ke lembai kena kita nge nama tu ngerek ke tubuh kita itu ngambil ke Dani dalam nyin ngerek ngambil Dani yang peninga lalu malam pergi lah bisik malam budaya Sarawak nya sekedari aktiviti kita ke bisik Datu pergi lah 10 hari bulan 7 2026 gaung lansak pihak megak maya atau jam kebukai pergi lah dia kami sebuat pergantian betul berganti madah ke program-program kita ke bisik Datu ngau atur pengawal atau ke program ke bisik nyadi ba mini studio kita di dataran Tuntung Kebujang Sibu di Tok DMA ngau mega balap ninganya meta DMA ngujuang ke randau tua kelimpah hari ke nguji ke lain kita itu neh
1: ya nguji ya munyi kamai menyamar neh. Oh terang dah di tinggal
0: dah. Ya munyi kamar. Terang na MA. Ada kuliah menya.
1: Ya, adab kini bini konti kita ba adab dini.
0: Bakal kita di kapit subah yang mua ba pintu penama nandar.
1: Oh, nak jauh nah.
0: Semak pintu penama lalu nanti kita meda besai tanda Sarawak Pavilion Gau Services ba mua pintu penama kat ngakai Sarawak Pavilion Go Services nya ya.
1: Kira ke 8 singkang datai menya ni.
0: Oh datai MA lalu besemek ngau panggau ke besainya. Kira nang hari bab pintu pertama tu muak ke kibak.
1: Oh bala manyu tersau magang ma datai kiat ni.
0: Oh tersau magang. Oh laban bala pulau program kita ke bukai mega bisi datai di tok MA.
1: Oh. Nya meh. Kira ke bertemu baru kita ni sebuah betul ni baru buat kena ke hari 6 tu elak ni.
0: Ya.
1: Hari mini konti.
0: Saya ke baru ni MA. Saya ke baru dah.
1: Iya.
0: Baru.
1: Iya, okey.
0: Merupakan saya terima kasih mengagai raban tim teknikal kita, Obi, udah ngatur ke kita sebuah atau MA. Anggau bala kita dia meh ke sama yang mujur ke test line kita. Ngau dempu meh.
1: Terima kasih, Mar.
0: Okey. Okay, terima kasih.
1: Okay, bye.
0: Okay, bye. Bertemu baru lah.
1: Iya. Okay, pengari kita Margarita di Sibu Kebendaria kami dua ya. Menguji ke line kita ya. Test line kita ungkap ia mini konti berpalan program Sarawakku Sayang ke dekat bangga diatur kena ke hari 5 pagi lah.

0: nyentuk ke ngagai hari Minggu ungkup menua Sibu yang berpalan bak dataran tuntuanku Haji Bujang anak muai peluang laba menyuga program ke bisi diatur di rintai ke ungkup bala kita antara ya Sibu Kitchen, Serau Pavilion, Main Main Asal, Malam Main Asal, Konsert Rakyat Gau Fun Run. Niti akan mendengar juga bisi diatur enya senam robik adih-adih semadi kita muai peluh neh. Okey, kita ke dia di Sibu pelilih menua Sibu anda ingat join Sarawakku sayang.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
0: Ya, segulai sejalan engkau. Kami sebetul update status about YFM Iban. Mike kita sama berhati ke hari di menua kita di itu ya. Ungkap ya, pukul 4 lemai itu lagi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu bisa hujan bas ke dandur di Kapit Bintulu, Miringga Limbang nede hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Ngga Muka. Malam lagi, engkau tumu pagi lagi ya, bisi hujan bas ke dandur di Kapit Miringga Limbang, nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka Ngau Bintulu, Gata Siak di mula kita bergelombang, 1.5 meter peninggi, angin berpepuat dari barat daya Ngau penglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam kesih pengangat Ngau penyelap di mula kita, 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, dah tu aku update status di FB kami seraya kita ketau berpintak ke lagu. Okey, ungkep ya rentak ngali hari sari tu ya. Peningkat kami ke dia di Serian, di Tepekang, di Tepeduk, di Mongkos, di Selampur benda kita di itu. Kali ini kami terima kasih ya ke kita. Lagu ri Johnny Tuk dengan lagu yang nampas pinguji. Kita lagi nginjau lagu. Okey, sama masuk dengan pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Masterpiece menyadi.

berita kita made gara-gara magang kita ke ngali hari tu ya. Okey, Peace Menteri Dagaram Nuang Gau Kos Penghidup Negeri Sarawak habis diatur pengawal Jualan Rahmah Madani nya ya. Okey, kita ke dekat lawak program tu dipinta mai biak ke dirimpu tak ke plastik ke dirimpu laban nadai disedia ke pengawal kita ke guna kambut plastik ya. Maya Jualan Rahmah Madani tu ke dekat diatur kena ke 11/7/2026 kena ke hari 6 tu pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari berpalan bang JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan ya. Okey, kalau imannya juga barang-barang ke dijual ke murah lagi hari rega bak luar didin ya. Aram kita sama ngerebut peluang tu ung kepala kita kena dari program ngelawak ngagai pengawal Jualan Rahmah Madani. Okey, hari 6 tu 9 pagi ke pukul 2 ngali hari bak JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan. Anda tu jauh hari traffic light kita ke dekat bilok ngagai Jalai Taman Malihah ne. Kita ke dia di Batu Kawah di Malihah. Okey, di Jalai-Jalai menuju ke Bau dengan program kami. Terima kasih ya. Ya, kemudian driver nyara ke Anang ngantuk ya. Ingat berkata ke driver wai. Anang kalau laju, Anang enggak kalau lupa. Anang ngelaban arus sejalan kita. Anang ngelaban api mirah kita enggak ya. Masa patahnya saya malam.

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France, melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Galeh Ari.
1: Ya, jam kita dia terpukul 4 lemai bang jam kedua rentang ngali hari. Terima kasih kita kali ni dengan kami. Okey, sudah beringkah macam peminta di FB YFM Iban kita berhati ke. Okey, sedia muka penisah kenyadi di menua luar kalai penisah tanah berenyang dua kali kenyadi di menua Venezuela ya. Okey, sudah naban urung 3,800 senyawa 16,740 kubak kal nitiah ke penerang dari agensi berita N dulu penerang ke diterima dari Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Enya Josh Rodriguez kena ke kemari ya kalain bab penerangnya ia madah ke 6,462 ke mujur diselamat ke 856 bangunan tetapi hingga pengerusak 190 buah bangunan rubuh bab penusahnya kalain raban berkuasa udah beringkah nganjung bantuk pemakai Enya urung 9,000 tan pemakai hingga lebih 9.6 juta liter air ngagai sidak ke tasah setegal penusahnya kalai 27,398 iku benung diperubat ke kalai ia begak madaka pemanyuh raban berkuasa kebejalai ke pengawang ngigak dengan jelamat enya urung 30,000 iku 28,192 iku enya raban volunteer ngau stukung arif raban penyelamat antarabangsa urung ya 4,388 iku ya. Okey, nyok tak kenyadi di benua luar. Udah tu aku singgah dulu di FB YFM Iban macam peminta bala kita ya. Semoga kita gagi berkali yang lubang ribu untuk ngagai pengujung program kita yang pukul 6 lemai tu lagi ya. Nama-nama aja penguji kenuntung pihak kita. Biar kebesabar mehau ninemu kak kita nyak benun terbang. Angat ke kita, motor nada ekon, kapan tak buka lah cermin besar-besar ini. Nanti nada angin, berpuput dengan kipas dulu. Nanti bini duduk sepiak, nginjau bini muput kita yang dah lama ini. Stephanie G, Nujah penguji kedua lagi, Saung Van, Kemaya bertemu bang.

Ya, bala ibu-ibu kita yang kebenar bala badapur baru dah ngintu ikan kini. Okey, daging manuk kita pedak ngaga kena panggung manyau kita ini. Nama penyadi. Dipakan peningkat kita panas ke kia Salisha Ganyun. Okey, yang minta lagu Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua, kena berindah Monica Giman, Dominic Darcy David, Rebecca Giman, Indah Cermi, Laja Gawan, ini tiang kau semua ke ngelalameh ke kia ngaruh kita berindah. Terima kasih Juni Band Dimiri MA Ningan Nuan minta lagu Enggai Jauh Nuan dari Anderson Ngalai, kena berindah di rimpung kau kawan-kawan FB Sasha Amanda Indu Kenawit Madeline Eng San Ngagai Banyi Manduh Doria Kloni dah tinggal gaya apa yang kau Indai Petunggal ya Tuan Rumah Murin Bakungai Jalan Lingga di Narap ke terperindah ke kia. Terima kasih Cecilia Kumit mesti menjeng ke program kita. Okey, Piamega Sasha Amanda MA minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetan lagi kena berindang kaban FB ya Mak Ping enya Animit Ngaga Emilia Semfang Charlesi Digda Blin K. Banja Stamos TV Still Love Juni Band Cecilia Komit Cecilia Malon Cecilia Ngaga Serena Sendai Janang Cindy Ann Mary Bon Martin Iba Vincent Indai Lubo Bibiana Robina Tulma Clarence Widan Ngagai Nenek Beatrice Ujang Entering Peter Tingkaku Jam Akib Muam Gau semua peminat YFM Iban Gau semua peningkat kita ya. Pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, James Pengiran MA Panas di Sibu Benung Ningan Nuan Agnes Indai Robin. Ok, di Miri MA Ningan Nuan. Terima kasih Terima kasih Rini Sabai. Selamat bertugas Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan yang minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau kena berindang peningat-peningat kita kabar-kabar FB kebenung ningat ke program kita lemai tu ngarap ke terperindang Sunny Ann minta lagu Laki Sigat Ari Jessica Timah kena berindang dirimpu engkau kabar-kabar FB engkau semua kenglalam ngarap ke mujur dalam ngerja semua pengawal lagi aku nampu baru pesan bala kita lagu rancari Joshua Josh enggak lagu yang peraja mata kedua lagi enggak lagu dari Jacqueline Johnny Aman dipindah peninggal kita tadi Nadai Guna Ngetan Lagi.

Sadai gunang tana gi lagu di sada Jacqueline Johnny Aman. Okey, dalam pengerindu kita bisinya kengetan ke pengerindu lawan ke amai-amai sayau amat-amat rindu ke pangandiri. Keduanya bisi bangsa ke hendak kisah, hendak peduli putus-putus lah, peduli apa ni ilak lusak tentu ya bisi ganti. Keduanya laban ke kelalu kecewa dalam pengerindu nyo kerempi yang nyawa ndak dibaik makai ya. Okey, lapar laban kelalu kecewa. Keduanya laban ke ndak tan lapar baru kecewa pagi tadi pukul 3 udah berengkah makai. Nama peduli ni hidup sikit gak ungkup kita makai ya. Anang Nisa Derimpu. Okey, Upis Meteorologi Malaysia. Lemai itu tadi bisa maksud ke Jaku Tangkan. Kalau hujan banget engkau kabut. Di adang nyadi lemai itu untuk pukul 7 lemai itu lagi. Sebengkah kandang negeri di mana kita. Di Kedah hanya di Sik, Baling, Kulim ke Bandar Baharu. Di Perak, Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kansar, engkau Kinta, Pemegah. Di Pelilih Menua Kelantan hanya Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih. Di Terengganu ianya di Besut, Setiu, Kuala Neru, Sengau, Kuala Terengganu. Di Pahang ianya Gairi, Kesebaka, dekat Nuntung, Kandang Menua ianya Tanah Tinggi, Kemerun. Okey, di Selangor sama megap bahulu Selangor engkau di Johor, Mersing engkau Kota Tinggi. Kita Sarawak Nadai, Tambak Sabah, di Pelabak ke dekat Nuntung, Kandang Menua, Kudat. Okey, kita ke Bandar Reba jam ke detu berjimat Jalan Alun. Sambil kita ke dereba nanti lagunya slow berentak lundai ngarang ke kitanya Anang Ngantua ya. Okey, terus merendang hati diri engkau lagu ke disada Daniel Delvin engkau lagu ya asa hati ku lagi nginjau lagu disada semifinalis kita Anugerah Carta Siapa Juara Dayana Sini Singkang.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgit semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri musik Iban.

0: Local Authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, bala kita kadang-kadang kita ke ngalu ke kedai berjalan kaki berbaik ke payu orang Siti Megak. Kerban di kedai kita nyedia diri ni nemu kena gagai ukur empat ngau payu orang nama dia antik ni. Okey. Okey, Lina Bugis, sementing ke program kita kelima itu di Johor secara online. MA kekiai minta lagu hari Jackie Incun tusah berkira kenuan ke merindang dirimpu kaban dia pangkas unggang Wellington Imai bulan pegari James Anyau untuk kenawir Dawa Tenggoling Mary Uban Martin Sindonedi ngerinuan selamat bertugas di konti lemak orang di Megak minta lagu Stanley Pua MA pengingat lama ke merindang semua peringat kita Agnes Sindai Robin di Miri Panas MA Ena klaim minta lagu Florence Hyde Kaul antara tua kena berindang dirimpu kebenaran dengan radio My MA Kokia Pian Megak kaban kita akan minta lagu kesama Megak Fiona Bunga sebanding ke program kita Louis Frankie Pian Megak kesekali tu Enya Catherine Robin ok minta lagu Marilyn Bakar Tunggu Langus kena berindang sedang Mak Bibi di Kemuyang Sibu Indai Rina di Skim Sekerang kebenaran dengan gai kaban-kaban FB ok Panas segaya hari kelemah itu MA Kokia ok Rini Sabah sebanding ke program kita terima kasih Flora Deli Megak minta lagu Kaul antara tua Florence Hyde Flora Ladum benda-benda ke program kita peningkat kita di bau tu Jessica Itan MA muak kelemah itu bisa muak gaya hari di bau Kokia minta lagu Rarah Bulu Palak Hari Lucy M kena berindang semua peningkat kita hingga peminat setia YFM di Selampur menua kita ok Ngarok ke terperindang panas Megak di Pakut Sepawah Kuk ke Ellie Spencer Mesti nyapa Terima kasih Roy Kuang Benar dengan Nuan MA di Seriaman Megak Panas Jam ke dia tu ya Sebelum main dengan Guy Alistair Cibain Di Bintulu Megak Panas Benar dengan program kita Terima kasih Ngagai Tuan Rumah Ngadan Kebenung Bak Rantau Jalan Jam ke dia tu Minta lagu kena merindang Bala-bala Tuan Rumah Gabala Pengulu Pelilih Menua Kucing Ngarok ke Terperindang Kekia Ungkau bala kita ke baru dah mandi Baru dah bersugu Bala ke laki-lakinya Angara ke sigat balama Meh kita yang lemah itu Lagu hari Jessica Timah Laki sigat Kedua lagi nginjau lagu hari Winnie Albert Anda minta lebih ya.

0: dulu.
1: 97.5 FM.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

6 minta lebih. Winnie Albert main jam kita pukul 4:48 minit lemah ya. Malam tu manyu kita ke tinduk temu laban ke angka temu pagi lah yang medak main bol kita quarter final pagi lah Perancis bertemu dengan Morocco. Okey, piamga kena kari 6 temu pagi pukul 3 Spanyol bertemu dengan Belgium. Okey, kena kari minggu temu pagi pukul 5 mega Norway bertemu dengan England, kena ke hari minggu pukul 9 pagi. Nyaya Argentina bertemu dengan Switzerland. Dia tu nyamai medak bul. Tika kita ingat ngai nungak TV besar. Boleh dipedak ngena handphone kita megak ya. Ngena RTM klik ya. Okey. Kita kaki dengan kami di selampung dengan kita Serau Bumi Kenyalang. Terima kasih pukul 5. Mai kita sama terbaik ngagai Kuala Lumpur dah lama. Mending ke berita kita hari pusat berita di Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5. Lemai tu lagi ya. Lagu kena merindang bala kita wai. Lagu disada Anderson Galai berwai ngenang nuan. Lagi lagu disada Willie John endak di pebasa. Sebelum menggain vampai tibu kebenung barang tak jalai mulai ke diri palang gawak lemai tu ya. Benung ningak kita. Terima kasih. Agar ke sama berjimat bak jalai aluan.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, sama belah sayang ke pangan diri kita, sayang ke kami, kami sayang ke kita, nyak baru kita lihat segulai, sejalai, belamaya. Yang terima kasih, kita ke dajuan DJ MA Kenyari pukul 3, ngali hari itu tadi. Ya, rentang ngali hari kita 9 dari bulan 7, sehari itu. Kira ke Siti Gelagu, kena berita balik kita, sudah mending ke program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi, ya. Okey, kena nutup program kita, ya, rentang ngali hari kita, bertemu baru. Kena ke ngelan tengah hari, hari 6 lusa. Ya, bakal selama randau minggu tunggau carta Kenyalang. Terima kasih banyak. Kita ke udah ninggal kami di selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Tau ke nengah RTM klik ya. Okey, ngarep ke sembah Jumat Pajalai Alun. Kita kemudian dereba kerja. Ngerja pun kita yang kebesar itu enggak hati kecukup ia lantang. Wai, bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Lagu ke penuh dia, Clement Joyce, Bertumbak Umpan.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katrubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawa, tang pengawa mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat bado.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk ngujul. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayu raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kita bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peninga. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah kediri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai ngaku, dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai. Terima kasih ya.
0: Ya. Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat. Ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua baka ke sarito ngembuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawa titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagap
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan yang pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari yang kemin sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sehari itu, atang, hari-hari itu dekat datai. Keminggu untuk bala peningan, kita dekat ngenang, tujah pejalai Gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nang amat amat indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apakara tu dekat dikenang kita apakara tu dekat dilansak kita ngau silia lagi. Jadi seninjik benda megak laban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nambahkan selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari Unifo bisi megak ngau bisi empat ikut si daya tidak ketuai kaulih Madam Low tik ngari ke Director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 baka ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth dari bala PKW lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pasal.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pasal pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pasal bak CBC serta habala raban nuan pasal laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita medak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya entik bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 udah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak kaku.
1: Ya, nang amat, ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tok subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tok cukup alat badas. Lalu lebuh berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church. Asai ke kak labuh hai mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh aib mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri kutai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na mengi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuah kita, penusah dari tempuah kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu manguah. Ya. Tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakatau. Siko pastor ti amat-amat negok aku lebuh, aku nak berau berkunci nguya, lalu nak berkunci nguya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya, laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya maik jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh aku nerima jakutnya, wow, aku amat asai ke teteguk, amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang ngepeluang bisi ngajal bak nua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiberi sidak ngegi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu, aku mpu tiknya bak nama kebuah leban message ajal tik diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak tik ngajal aku mpu. Lalu berpun harinya munyi kok leka jakuk orang putih no turning back, nak ngetu ngapa, nak nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa? Nih pastor, ya laban.

0: na ya, ni kebayar sewa, gek sewa mayanya ba kedai ya, ni ke kak bebeli ke tu, kak bebeli kenya lebih biak kok pasal berpungkal tu.
1: Ya.
0: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat
1: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tai tok de pasen ti bebat engau bakal dia tok kita bisi uniform.
0: Betul.
1: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
0: Nang amat.
1: Ya tak puji Tuhan hata ajak pen bepun ngau kusung, hata ajak pen bepun ngau ruang bilik, enam itik ruang bilik aja CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
0: Betul.
1: Jadi habalah peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Greyman berkawa ngau cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita bakal ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
0: Betul.
1: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yang nyak kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pula yang agai batang jurai tu atau pastor, nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tu pastor.
0: Terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So, erti jakunya, kita mengkang berpanggai, bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak megak lebih bertempuh ngau utai ti mal, bak mua kita, Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban berguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya bersampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita jakok ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebih kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
1: Ya. Okay, terima kasih pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping ngagai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
0: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
1: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita begulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penangguh nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di Wai.

0: FM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu gulai ngau kita. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana hamat jako tau ah jako tanya tau pengorbanan ari Raban aku amat berterima kasih yang ke sedak ya. Munyi ku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu hagi ari rumah panjai lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngege orang rapot nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tutnya di kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisi komitmen ti bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya, nyak ti ngasuh, utai ti berat, nyadi lempuang. So lebuh Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya, pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh. Tau utai kena pedak ku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakob tu disebut bakat tau lebuh mayanya begulai kita boleh mayua. Nanti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tau mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sida ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sida ti kerja siang dari kerja buruh datang malam mari sida datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobannya biasa sida ya nang amat sacrifice sida ya.
0: Nyak mentadi nanti kita berhati ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tang tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebih tua ngena pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor. Nah,
1: ngaman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita, kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya, pelabak aku, abala peningat udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman, sawut ya tadi cukup merik perangsang ukai semina ngagai aku tamega. Aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serekat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama jakuk lalau nuan kelebih hagi bak orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runa yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina daripada kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang siti cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak daripada tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak daripada ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak daripada ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak daripada kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okay, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya, utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya, labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya, nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya, uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelentik aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mayuh macam, utai tik ngasuh nuan dekat badok, tik ngasuh nuan dekat ngetu, tik ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak badok amat laban Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tangku yang kependiang kita, singin kependiang kita ninga utai tik positif ne pastor.
1: Betul.
0: Ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngagai kita mayu, ya kelebih lagi ngagai kita kebisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja. Jadi bala pedinga hanya tadi sekedar perkara kebisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, nah ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab tip besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup tip meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku agi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai tip melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat kawal kitai ngau Tuhan. So kita itu nyari ke pemela sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama git tersebut aku dituk simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat ke hati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu. Ianya Jakob munyi tu. Well done, my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kita. Gemala aguang nyabut kita. Leka Jakob ya, badas amat. Anak ti taluak. Anak ti rindu kaku. Badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peningau. Bala pastors. Bala penginjil. Pemelah Tuhan. Awak ke kita terus datai bak garis penama.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan. Nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagi pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan kami merik mulia basa semina ngagi nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama Nuan. Kena ngemesai ke nama Nuan. Ukai nama gereja. Ukai nama mensia. Tang nama Jesus Kristus. Siku aja. Lalu awak ke dengah CBC. Perintah Allah Ta'ala dikemesai ke. Pendekat ya. His will be done. Lalu sampai aku awak ke Nuan terus. Ngenak tiap ikut semua bala raban. Tiap ikut semua bala ketuai. Tiap ikut semua mua bala ti datai. Dikena nuan ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti debrik nuan ngai gereja tu bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga. Awak ke dengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya. Nuan ngeneguk pengharap sidaya. Awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan. Nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda. Semua bala pastors. Semua bala penginjil. Semua bala ti pemela nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya. Ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban. Dini alain dua sidaya. Awak ke nengah penghidup semua bala. Nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah yang dekat ngelekai. Lalu nyakti merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkap

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peninga semua. Begulai ngaku di Sadari Limbang Sarito hari 4 9/7/2026. Dah berasai Peninga semua dah 9 hari kita iba bulan ke-7 ke bulan tau-tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nah 15 lagi kita bisih lewai bintu lo. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai Bakal Selama. Aku nak kediri ke Bak Konti tu laban bisik temuai ngau aku bak program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai Bakal Selama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuciang. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Lebih lagi kita ke Rindu Ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, begini apa ketusun program kita di sadah hari Limbang ke Lemai itu belabar dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebedau terus ngapu program kebukai terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemai itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, mungkin aku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau pengerai kita ungkup ke minggu tu.

0: Penyakit filariasis rasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, sike. Ngayan ke pemenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Randa Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Penggerai Bakal Selama Aku Nak Kediri di Kunti. Bisi temuai kita kelemai tu mulai selama malam Cik Bob Sanchez Edro nah.
5: Oh.
4: Betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kami saya terima kasih ya. Gaya kita hari ATM ngomri tapi masang kita. Dan penudah ngangau kami hari Pejabat Kesihatan Limbang. Berjurai ke kelebih kaki pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemai itu tua dat nama tu begulai baru ngah peninggal. Jadi awak ke kita ini tadi bakal selama program tu boleh didengar ba ATM Klik pemegau boleh didengar ba radio atau ke bisi live Facebook Rasmi Limbang FM boleh daripada kita dia tahu ya. Jadi itu Bob nama berita lemai tu nah.
5: Mana?
4: Bakal selama lah.
5: Hari itu kena sekejap hujan sekejap mendak.
4: Segera ya mana?
5: Ya mah.
4: Jadi sekumbang ke nuan tu tadi bertahun tu tadi berapa kali sudah kita
5: baru lah. Baru ya.
4: Baru ya kah? Tahunnya subah baru selalu nih.
5: Tahunnya ini si subah kan? Mungkin dekatnya. Jadi mau play jadi DJ.
4: Nang ada kerja apa gak ya?
5: Kepada pemain musik kita.
4: Tahunnya dia ke tua tu terus ngau topik tua ke lemah itu Bob.
5: Jadi bakal ke lemah itu aku dekat penjurai atau ke berkongsi tentang info leptospirosis lah. Ianya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemih cet. Itu bising rekai menua kita lah kelebih Limbang tu atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tu ngerampit dari jelu ke manusia. Ianya penyakit di kangau nanti saintis kangau zoonosis lah. Ya jadi leban ke terdedah ke kuman leptospira ti bisi ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah ya leban kuman nya leptospira nya tadi
4: jelo gecet ne leptospirosis zoonosis ne
5: penyakit zoonosis
4: jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke berkeni ke penyakit tau ngerampit tau bok
5: kuman leptospira tu bisik buat jelu, nang si bisik buat jelu lah. Kelebih lagi jelu jenis rodensia, kangkung kami rodensia terbentuk terbakar bakar tikus, bakar sida hamster, guinea pig, cet yang pula nak kira terwarna kelabu, terwarna celom, terwarna putih hanya.
4: Cet tu banyak besar.
5: Kangkung rodensia, spesies tupai pun rodensia. Jadi nama tahu ke igi kumannya bisik buat malaria, jelu darah panas. Bisi kena rampit lah. Kau contoh sida mayau, ukoi, capi, kambin, jani, kuda ngau jelu ti bukai lah. Jadi mensia boleh kena rampit lawan sida terdedah ngau air atau ke tanah lah. Dan ya ia boleh ngerampit kita yang ngah terliah atau ke kuriah. Terdedah ngau kuman ti kamahnya lah tanah atau kai ya. Dan ya lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam berkuangnya. Tali support go batar kuangnya lah.
4: Ini tadi cara penyakit tu ngasuh berjangkit ne. Jadi siapa ke orang ti uliah kena rampit penyakit tu?
5: Orang tersuah kena rampit tu kelebih kaki sidak ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sidak ke berkebun, berumai, tupi, tanam tupi ne. Orang gawa ba rumah sembelih lah ke ngau begulai ngau jelum maksudnya waktu jelu orang te kerja batang sida bala. Dan sida ke maintenance parit ngau septic tank manhole. Orang ti berikan ngasu ke babas menya ti ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal seluruh cicit. Jadi orang ti suah gi ngaga activity rekreasi aye baka contoh berenang hiking apa semuanya. Dan nya sida te baru mampu ti terdedah ba bisi yang si bisi chat lah datain muai datain utu ngai rumah. Jadi baka contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah ti na dituci baka sida pinggai sida periu sida lemah sudu semuanya lah. Dan nya sida te apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sabah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bah.
4: Jadi tu bab nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemencet tu tadi.
5: Penyakit tu bisi meyuh yang pu kelai tu ke tanda ya. Ya ada spesifik madah ke segitu segitu lah. Jadi antara kelai nya tubuh celap hangat, pedias pala, angul, muntah, pedias isi, mata mirah, pedias ba sentang abdomen ba, atas perut atas mimet ba perut. Batuk, pedias ba betis, mata kuning ngau ai kemik warna celom lah. Nanti beka mata kuning ngau ai celom, ai kemik warna celom beka warna te. Selalu ya labang kedah buah pinggang dah kena buah pinggang punya. Yang dah ngerekai yang buah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingat bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah selalu bisi orang mesti nunjuk ke simptom atau ke kelai nya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampet tu bisi ngasai pedisi pedih limpa ke ni ngurak pankreasnya. Ati kembai, pedis rekung, krem, jangkitan paru-paru lah.
4: Oh, begini ke cara manusia mayu atau ke kita itu tadi nagang hari penyakit tu ngelakai itu.
5: Jadi kena kita nagang lu kenyiliah penyakit tu. Bala manusia dipesan ndak bermain rekreasi lah. Nanti baka mayanya musim bah. Kena nama keselamatan di rumah, safety pengelikuan di rumah. Danya maya tahu udah hujan lah leban penyakit tu ya bisik berjelonya bila jelonya kemik kemik biasa selalu ya jelo tu kemik nyama sebarang
4: kemik sebarang ya tu tadi ukai cet aja ne
5: mana-mana jelo
4: ke sebuat dia tadi ne
5: itu mamalia semuanya
4: tapi cet kem pun nama ne
5: leban cet cet yang mudah gimana ya
4: cet gim mudah
5: gimana jadi kemaya jelonya mancing kemik sebarang ya tadi. Jadi nanti udah hujan, maka contoh hari bukit ya, ya tusur ke bawah. Bila airnya tusur bah semua, ya airnya mai kumannya.
4: Iki penyakit nih,
5: tanya kuih. Ya, ya mai tanya. Jadi nanti ulah cuba seliah lah hari main bah tempat kawasan rekreasi. Danya anang nanti bakal bisa air takuang ya, anang bermain bah, sebelahnya. Danya nanti bisa teliah atau kuriah anang kurang ke aktiviti bermain baik eh. Nanti bisik terlihat kita plaster okey plaster ni simen kan agak siang plaster maksudnya tampal kena bekal okey okey handy plus bisik bisik nama handy plus khas untuk kena ba terlihat tu besar itu ke nanti bentuk lah yeah. Itu waterproof nya kita nak mudah tambah air lah nak mudah basah danya simpan tempak ba nur tikus nak uliah ngacau lah bekal contoh buat dalam tajau atau ke benda atau ke dalam kontainer lah kontainer nanti boleh nyimpan tapi tutup anak ngelak lengak mereka boleh ya boleh ngerekai bukan contoh makan nama mie segera kita berisi ke kuih tajak pun dah bisi bungkus tanya ya boleh digeriat jadi jaga pembersih rumah lah bang kita cuba ke nama nyilah ke utainya datang utuh dan jaga pembersih jari atau ke kebersihan tangan. Sebenarnya dia aku makai, sebenarnya makai ngos pengudah ke jamban lah. Dan ya, nanti bakal kita dah pulai dari kebun, pulai dari tanah maksudnya. Dah bergegak ke lawak, ke pemberikan semuanya. Nanti boleh mandi dulu, sekira udah habisnya. Dah nanti kita nama kena penusah bah atau ke orang tik nyelamat orang bak bahnya lah bak sida APM sida sedadu sida bomba semuanya. Oh. Kami mesan kita kena but getah okey nama kagak orang didas payak terpandang terpanjai bukan bawa cukang
4: ke kuning
5: ngai ke air tambah air lah dan ya nanti bisa terlihat buka badaku balut ngana pastel ke pastel simen ya. Oh jaga fungsi jari lah bercuci jari ngana air tebusi ngau sabun lah laban pengudah kita bercuci ke bukan contoh cuci ke rumah atau ke angkat air air itu ni mesti menyelamat ngau diselamatnya bersih ke diri loh laban ngai ke tercemar laban air dahnya nama buka badaku tadi ngana but getah lah nanti kita ke tanah ke air ngaga aktiviti outdoor kita buat aktiviti luar.
4: Jadi lebuh punya ke nuan tadi bisi nyebut baka wanti semua orang ke udah pembah orang ke nyelamat baka IPM tu tadi nama kini ke kini ke nyebiban risiko orang ke kena rampiak penyakit kemik ciat tu
5: yang pun risiko nang bisigi bisi kira tinggi banding orang terdiau baka contoh diau
4: kita baka tua tu diau diri nah, daya banyak kira kekurangan
5: bisi ke risiko bisi utainya ke rumah, datai ke rumah. Datai ke kita, ngagai tempat di kamar, ngagai pegai jari nak basuh jarinya, memesan basuh jari tadi. Tapi nanti bakal sidak nang si nang dalam air dia. Semua jaku lah. Nang si dalam air dan nyelamat kurang ni te bakal contoh APM ngau bomba te nama. Survey, okey survey, sidak memantau. Memantau kawasan nang si kadang-kadang perlu turun. Jadi inti bakal sida bisi tanda kelai pada kepada aku tadi sida minta sida berguai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngau jampat lah benti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik inti temu ulih nak nantu balat yang punya yang pu pedih lah.
4: Jadi engkau tu soalan laba aku soalan bonus laban datang kau bisi data hari nuan tu bob orang ke bisi kena rampit penyakit kemicet berlimbang tu.
5: Bisa berlimbang tu nang sigi bisa setiap tahun nang
4: sigi. Tahun ni hari tahun orang ni ke Palai Mayuh ni, orang hari Wak Panjai tau ke di
5: di Nur. Bisa tari kira hari ulu, hari menua, kampung nak kira rumah Panjai rumah diri. Sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai. Ngau sidak terdiau bawa pasar, nang sidiau pasar baka baka orang bandar baka orang benengri
4: kini ke kes ke dia taunya bisik ngemai penusah nyau ngencang ke dunia kini kes kemeci itu
5: kalah bisik kes bisik kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat bukan nak kuai bisik ya bisik tanda kelai semua ya nak terus berubat nyo nyo balat
4: baru kau kumbaya penyakit bukai kini
5: kita nak
4: Angka nuan kengka atau laban nuan tu dah ke latai bakunting ke bisik pesan kini ngagai bala peninggal ke ninga ke topik tua ke lemai tu.
5: Jadi nama pesan aku ngagai bala mayu ianya suah nyaga pemusi diri. Pemusi orang bilia laban takut kita nama ngai ku tanya datai nutu. Nak kiralah tikus tapi jelu bukai. Gawa tempat kita gawa. Baka ke temu kita menua kita nang sigi kena bah. Jadi pesan kami anak ngirup air ti nak di tanak lah tanak dulu air sebedau ngirup lah kecuali inti buka nang si air botol nang si kita dah jual nama drinking water nya tapi si seal kira baik juga tapi inti buka contoh kita ter nadai air tapi air ter bukannya ngarap kita mandu nana dulu air lah ukai setakat leptospirosis tu aja bolehnya macam-macam penyakit sebenarnya lepas kita cuba ngurang ke diri.
4: Tajapan bunyi kenuan tadi meli air berpasai berbutua tadi patut dituci dulu butua
5: ya, nama
4: tu penutua pinya ne
5: pesan kami nanti bakal selalu nyam meli nak kira air tian air butul atau ke tempat dalam tian sudah sadian semuanya basuh dulu sebelum kita
4: anda tertuntung ke
5: nyam
4: tajapan
5: ya lepas bisi ngeke bisi bekau tanya kalau kita nan mu lepas kita nan mudah store sudah ni kayak sudah tanya. Jadi adanya pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelangka aksida ngelangkan atau ke main air bah. Tip yang sekali anang da nanti bisi tanda kelai nama sintip bisi kelai kepada aku tadi datai berubat ngau jam 4 lah ba klinik atau ke hospital ti semak.
4: Anda ngai berobat nih laban ngai kita dan nemu.
5: Ngai sesuatu yang rekai balat gi. Ngujung ngai ngejong ke nyawa. Nyawa.
4: Okay, terima kasih Encik Bob ti udah begulai ke lemai tu bekawa ngau nama tu penyakit kemicit ke senang disebut. Jadi harap ke tua atau ke ulih bertemu barong atau topi-topi ke bukai.
5: Ya, anai rau lagi bisi.
4: Lagi bisi ne. Lagi ka sai ne.
5: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan ngau RTM terus kena kami ulih penjurai ke semua penyakit di bisi lah. Ba dunia tu.
4: Ya ba dunia ayah tu. Terima kasih sekali lagi Encik Bob ah. Jadi selamat lemai kenuan. Harap ke ulih bertemu baru di Sada Hari Limbang.
5: Mereka bukai.
4: Hanya tadi peninggal semua topik kita ke minggu tu inya berkawal dengan penyakit kemicit ke di baik Encik Bob Sanchez anak Andrew. Jadi ngarap ke kita sama berarti ke lebih di bulan kami di Sada Hari Limbang. Kita bergulai terus sehingga ke Hello Y Limbang bergulai ngau DJ Flora.
6: Dulu beri selamat lemai ngagai peninggal Sada Hari Limbang. Hello Y Ari Y FM Bintulu Sarito kena 9 hari bulan 7 bergulai ngaku Flora Libat ya tentu ya. Kami dekat berkunci ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ya ke bisik dekat diatur ngau mega ya ke udah diatur ya lebih lagi ba minggu to. Jadi keterubah to peninggal mai kita ngagai sebawah. Kita sama belak nemu pesta sebawah agi menggang diatur ya nyentuh 12 hari bulan 7 to elak kebenarnya udah berlabuh 3 hari bulan 7 to tadi ya nyentuh 12 hari bulan 7 ti dekat data to elak. Jadi pesta sebawah 2026 to diatur ba pasar tau ke waterfront di sebawah lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 to diatur. Jadi pergilah atau peningat 10 hari bulan 7 dekat diatur pengawak kedai kumai program gaya hidup sihat. Ianya bisik site sesai stok ke senam aerobik dekat diatur ya berlabuh 7 pagi bak pasar sebawah. Nya 10 hari bulan 7 lalu kena 11 hari bulan 7 dekat diatur sebawah bike show ya dekat diatur megak pasar sebawah 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisa megak pengawak kedi kumai Battle of the Band dekat diatur muak ke malam berlabuh pukul 7 malam ya dekat diatur bak parking lot BDA sebawah lalu muak ke malam megak tentu ya bisik pentas rakyat diatur ya kalai bisik penanyi mega merindang kita kelebih lagi pemanyai pesta sebawah 2026 kelimparnya peninggal pengawak bukai ya ke tentu ya oleh Narit Atim Mensia Mayu tau ke acara kemuncak kelebih lagi pesta sebawah 2026 tau ianya Siti Pekit tau ke pengawak kedi kumai sebawah powerboat race 2026 ya ke dekat diatur ba sungai Kemena di sebawah ya kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tahun 2026 lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju tau ke power bot race kita tahu datai ujung minggu to elak ya ngau ngerami lagi pesta sebawah 2026 lalu bisik 6 kategori di pekit ke bak sebawah power bot race to ya okey hanya pesta sebawah lalu ngui lagi kedua to berita kedua ke dekat dikunci kaku to agi mega ngenang pengawak ya ke diatur di sebawah mega ianya sebawah Agrofest 2026 ya ke dekat diatur kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 reti ya berlabuh diatur pergilah ya sebawah Agrofest jadi 7 sebawah Agrofest 2026 tok diatur tentu ya kena ngelaku tok ke mempromosi kage produk serta Asia hari pengawak bertanam di menua tau tau ya lebih agak ngagai temuai serta mensia mayuh ke bisik datai lalu tu ulih muka ruang kebesar agak alai sidak tu ulih ngerembai jauh agak ngagai menua bukai ya lebih agak bak pengawak bertanam kelimparannya tujuh bukai sebawah agrofes tu diatur dikena nambah ke penatai pemisik lebih agak sidak ke orang dagang tani tau ke usahawan tani tau dengan pengawak sidak ya ke berdajak bak program tau ya serta megak tau ngerembai kage kawa dajak sidak ya hanya sekedar hari objektif tau ke tujuh sebawah Agrofest 2026 diatur jadi bak sebawah Agrofest tu megak bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itik agensi perintah bisik ngolok pengawak tau pihak megak 15 agensi swasta ngau megak 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual sebawah Agrofest ya kelimparannya pengawak bukai ke bisik diatur ianya sebawah kitchen pihak megak bisik kursus diatur bakal kursus ngagak agak sos cili, agak baja organik serta lica berkawal ngau berkeni cara kita uliah nyaga sungai

0: Face dekat diatur pergilah 10 hari bulan 7 pukul 10 pagi, lalu di pelabak ke dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum. Akhirnya pengawak ia ke dekat berlabuh diatur pergilah sebawah Agroface 2026. Lalu Siti lagi berita tu peningai ya ke dekat dikunci kaku. Tok madah ke kami dari RTM Bintulu Megak atau ke Bintulu FM nak muai peluang bisi megak ngau muluk pesta sebawah 2026. Dia kami bisi ngaga DJ Corner berserimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi. Ini bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan 7 tu ilak bak waterfront di sebawah. Kelimpah kita tak boleh bertemu ngau DJ atau ke pengeluar program Bintulu FM bisi megak aktiviti bukai diatur kami bakal kuis ngau karaoke santai bisi dekat diatur. Jadi bertemu kita bak ujung minggu untuk ilak bak DJ Corner Bintulu FM. Jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang, lalu merik selamat belelak ngagai kita serta sekali lagi merik selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM tudang lansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu inya programi ke diatur di Bintulu. Ngarap ke kita ke dia di Bintulu sama berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari Limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Igu and Tony Meligai Pengerindu. Juga jam kita pukul 6.46 minit lemai. Dikena nuju, ditujuk sebagai kita ke dekat Madu Pengerindu, dekat netap ke Danji ujung minggu tau. Hari 6, hari minggu kini. Garap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi oleh bertanda. Okay, kita ke Benong di Rantau Jalan, ngarap ke berjimat. Okay, kita ke Benong, Benong mulai Kediri hari Indo Gawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Kalau engkau kempen meraih darah peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 6 bulan 7 atau 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12 bulan 7 2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi bak tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyat tadi pengawal kedekat diatur. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263. Nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 hari Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman lalu pihak mega kepenudi ya kempen meraih darah bulan ke-7 26/7/2026 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis bulan sabit merah Limbang. Hanya tadi penerang berkawal ngau kempen meraih darah ungkup ya bulan 3-7.

Ya, lagu Ari Fazil Bekali Hati ya. Jadi ngarap ke kita anda bekali hati enggak aku kalau main tu lebih lagi mengkang bergolai aku di sada hari Limbang ya baru belabuah berdah boleh sejam. Jadi pihak mega apa kau enggau peka bimpa puluh bagi menua Limbang. Inya pengawal bapersa pengerai secara percuma ungkup orang kenerima sumbangan tunai rahmah STR ke umur enggak pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi Limbang inya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit, Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Jadi Limbang lalu di Lawas, Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sunar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan berpersah pengerai ngau nadai bayar, lalu bisi bantu perengka perubat, lalu inisiatif atau kensitif melengkapkan perawatan kanser ngau insitif tambah pengangkutan. Jadi kita ke dekat ngecek atau ke meresa kita tahu ngelawak www.pakab40.com.my. Ya tadi cara kita meresa atau ke ngecek kita layak atau ke tak. Nanti kita ke tadi ke berpersa pengerai ngau nadai berbayar ungkup apakah habis 40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu kesekali itu.

0: Hanya tadi pendengar semua, lagu lama Ri Anderson Ngalai, Nuan Ambai Aku. Dikenal merindang kita ke rindu dengan lagu lama. Tahan tajap ya. Berdaun keluar ke program Nada Kelama, Nada Kebaru. Tang, aku pun rindu dengan lagu, lebih lagi lagu hari penghulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemai itu lagi. Bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ne? Ni ni mana ke tu pula pak ko? Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang mengintikan tau kenubai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyumetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya, Pia.
2: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jakoh Sempama. Kau kita ke Minggu Tuhari 4, 9, hari bulan 7, 2026. Jadi, Jakoh Sempama kita ke terubah. Bakar Rian sama sekayu, bakar betuang asal sebuku. Jadi, banding ngagai orang ke mana hati. Endak ke papas runding, lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang kesama serumah saum perabuang saum pembetong saum pemandi saum air saum sungai saum penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalan kena Jakoh Sempama tu nyak meh kita nak tahu berhabis hati ngeluak ke Jakoh nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betong asal sebuku. Jakoh ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nembiak rebak baru ke jarang dengan ke Jakoh Sempama nya Siti Jakoh Sempama ya.

Hanya tadi pendengar semua lagu Pengerindu Tua Ray Antonio San. Lagu tu direkod kami, aku nak ingat tahun berapa, maya kami ngadu tukang rekod program Christmas dengan live band mainnya. Ya, tadi sigi live band, okay, dengan karaoke ya. Tang Antonio San dia tahunnya udah mindah kawak ke muka, jadi ngarap ke mujur medan. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi Kaku, ianya bakal orang ke Mata Jaku reti Sempama tu, bakal reti orang ke Mungkir Janji Ngau Pangan Diri. Tambah ya tambah terubah ya sebekat udah digagak nak ke pengerat nitih ke Jaku semaya, lalu barang siapa mungkir ke janji tau dihukum tau ke kena tangkan ke Jaku tang nak mukai-mukai lebuh datai bamaya utai ke amat nyadi dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita ingin nak Jaku Sempama tu ianya ukai ndak kita subah udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuah jauh lalu teknikal tentu nadai utai uliah mimit. Jadi bak tusun titik kedua Jaku Sempama kita bakal orang ke Mata Jaku reti yang mungkin janji mia Jaku udah disebut tang ndak di penyadi ku ya. Okey, terima kasih yang kaban belayan ke bisininga ke aku ke kucah-kucah di YFM Limbang. Kelebih lagi, lagi kaban lama aku di miri dia polis kita. Enya ami jadi bisininga ke harap ke lama nak bergulai ya, lama nak bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang ke miri. Jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah. Kita terus berpindah ke Siti Megal lagu lama. Aku perindu ke lagu tu, lagu duet Juni Aman bergulai Angela Lata Jua Bertuah Berpangat Ngau Nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan keterubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati datari gena anak ampali tau ke apai dayang. Madah ke pemati bininya itih anak jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di sengai balamayut 10/7/2026. Ianya pergila hari 5. Lalu dianjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah bangum nangga bangkit Entabai. Menerang ke Silia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Genal 019-8393-808 toka Roni Menantu Niang 013-5050-5197. Jadi pihak megap pesan kita nangkan ketau ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madaka pemati anak yang niang langi anak berendam udah nadai sehari itu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai malam Ayuh 9/7 sehari itu hari bulan 7/2026 Nurngin tu Fiu Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ngubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan nuju ke ngagai rumah rumah serit rantau Antimau ketibas nangga Mesau ketibas nangga Nayai ketibas Kerangan Rangkang ketibas Tapang Nawik ketibas nangga Ancau ketibas nangga Kejaka ketibas nangga Kuah ketibas nangga Stucuak ketibas nangga Lian ketibas nangga Garanau ketibas Rantau Lintang ketibas ngau kabam melayan tinggalan yang langi anak berendam sungai ketibas suang kapit sibu bintulu miri betuang ngau di Kuching. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung dari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke kabam melayan babatang Sebungan bala di julak bala di jalai ulu Sebawah sebeban tasiak bala di tatau saya putih niah serta kabar melayan ke Bukai sebarang dua alai diau. Jadi pesan tu madah ke ex cigu Nurin anak timung madah ke ex cigu Nurin anak timung tau ke apai buyung udah nadai pukul 10 tadi 8/7 kena 8/7 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke dituju pesan bisa ingat pesan ke Siti tu, ke disebut aku tadi. Nah, jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas entebalu hari Timothy jaga ngari ke niang menjadi ia menjadi ia sebilik dekat ngetai ke pesan pengawak ngetas sulit ngau ngupas entebalu niang menjadi ia ianya tuai rumah Henry anak jaga atau ke apai raun. Jadi pengawak tu dekat diatur baka ke disebut itu getah sulit tak kengupas entebalu 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara semayang atau ke adat Iban ba Fiu Siu batu 6 jalainya bau bintulu pesan getah ulian ngupas entebalu dituju ke kabar melayan di Kuching Serian Kampung Kerangan Tegalung Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betuang Pakan Skin B Culau Serikai Sibu Semenjaya Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri Ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau Carolyn Gadang anak Henry ba lumur 011-1862-2422. Jadi dah kata dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang gal Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat lemai peningat, Dato' kami nak buat ke berita lemai 9 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak ngelati ke ekonomi menop sisir ngenap pemansang infrastruktur. Jematan Sentubuang diadu ke 3 jematan baru benung di Prambu. Jematan Batang Lupar 1 nempak rekod menjadi jematan pemanduk panjai merakat sungai di Malaysia. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Sarawak Kerang dekat Ngemansang ke Menuap Sisir. Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna benar dikenak nambah ke penatif misi tiap ruang bilik di Menua Tau. Perkara itu mereka ulih dikemujur ke ngenak pengawak tinggal kat jalan ngau jematan diulih muka kandang menua ti jauh hari mengeri. Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg mansur ke Cakutuk bak pengawak endur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari itu tadi. Berbangunnya Datuk Pengitan Sri Abang Johari marah ke perintah merambu dekat ngagak 3 agik jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat Mungkur Kandang Munamiri, Sibu dengan jambatan kedua Batang Sadung. Perintah megak dekat ngagak jambatan kedua bas pihak jambatan Sentubung, tinggal sundurnya nyadi jalai bergembar 4 itik lorong. Sebelum itu, perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah, kepanjai 26 km jadi jalai bergembar 4 itik lorong. Tok megak nyeri sebengkah ari komponen jalai autonomous rapid transit ART. Ngagai ke dia tu Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 ari jematannya udah tembuk, lalu kebukainya agi benuang digagak. Jematan Batang Lupar 1 sudah ditetapkan Malaysia Book of Record MBOR nyadi jematan kemaduk panjai merakat sungai. Setipikin Malaysia Book of Records-nya disuak kebak pengeramin dur berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugahambas menerima setipikinnya hari pengari Malaysia Book of Records, Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dikemata ke Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jematan Batang Lupar 1 kepanjai 4.8 km digagang nak belanja RM848.7 juta. Ringgit. Jematannya dibuka ngagai Mensia Mayuh, Kenyau hari 21 hari bulan 5 tok kemari. Penegap kaul kerjasama ngau vendor serta kontraktor, nyak Siti hari kebuah Sarawak Energi Berhad, udah mujur benar ngada kekuasa karan tik likun serta entap. Menteri Utiliti ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Narawi, pada ke vendor ngau kontraktor untuk ngembuan pengelandik khas ngau penaut teknikal serta ngembuan cara ti inovatif di kena mutar ke penanggul, kelimpah hari ti nyedak ke atur ti fleksibel, kena berjalai ke projek. Ia mansur ke Cakutuk bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita datu penuh mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tambang bilun air Borneo kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkatuk endang diasuh kena tambang bilun jadi lebih hentap lalu jadi ke benchmark dengan company bilun kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka atur berkatuk megak boleh ngada ke tambang tiintap pagi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak kemaya orang pemisi. Jam ke dia tu tambang bilun ke Kuala Lumpur dengan Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisi maya tambang bilun kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya Mansur Kecaku tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikena sidap jalai ke projek ngangkat ke pemanah infrastruktur. Kabupaten Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad madaka agih belanja kebulih RM900,000 dekat digagak ngenak titik tebelian ngau projek Gabion dikena mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalai ke dalam tahun tu. Kedua-dua projeknya megak ngayin ke perintah udah pembendar dekat nyedia kepalan pelajar di likun, kondusif serta manah, titak nguntung kebala nembia engkau pengajar. Dr. Sapi Ahmad Mansud Kejako tu, lebu ia kebjadi pekit lombak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekat nyadi ke Pelasar Besai dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum nyemegak diatur dikena nempak ekosistem communication tik mana hagi serta ulih dikarap ke setipat ngga pemasan teknologi digital ngga peminta tiru AI. Sapit Premier Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMEC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak Endang Seluruhan Ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpah riam besarnya SMEC 2026 megak dekat ndur ngatur kerja jurai praktikal tip bekaul ngau pengawak ngambil gambar, video, jalai nguna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai dengan pengawal ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ia Mansur Kejaku tu lebuh yang kenyadi temuai buat program Johrandau di dikeluar ke unit komunikasi Awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuan Pengarang Berita bagi Muna Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Hari Upis Menteri Pelajar KPM berdekat duit RM14.4 juta udah diagih ke kena ngemerik bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar berdekat dalam tahun tu 52,810 ikut nembiak baru POM6 di Serata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngagai bala nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilang. Siko lelaki kedidawanya di kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri tak salah bak court session.

0: dan 130W dalam bracket 1 penal code. Di kerang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelati ke ekonomi merap sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jambatan Sentubuang diadu ke 3 jambatan baru benung di Prambo. Jambatan Batang Lupar 1 nempat rekod menjadi jambatan memaduk panjai merakat sungai di Malaysia. Yalakah kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kala beritaan tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisi kuda ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita rem dek. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kuda, nyok nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di tok.
4: Limbang. YFM mulia dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.
0: Okey, semalam mai peningan. Jadi kita ada tuk terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Bak awak sadar ada Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai kami di sadar hari Limbang.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ngamdar kita dengar lagu tu nih. Lebu kita nya tadi baru dah belalak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari gawak kini. Sambil-sambil galik kini udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi bunyi kakori pun program pukul 8 malam tu lagi berkeselama kita dengar ke program nadai kelama nadai ke baru. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke dengar lagu-lagu lama kelebih lagi lagi mengkang bagi lain lagu nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam. Okey.

Banyak tadi pendengar semua tiga itu lagu lama sudah diterbahaku. Ngepun ke lagu nada kelama nada kebaru lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang nadai Allah ngiga ganti, lalu lagu kedua ni ambil kejemat main mata nada erti. Lalu dua adanya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar nadai Indo di Kelala. Nanti kita nadai ngelala Indo Kelala minggu Indo ne. Jadi garap ke udah tu mayuh lagi bala peningat ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkang bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebah aku ngaga kita ke sampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uleh di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyi ke aku mega lebih agi ngaga kita ke sekali-sekala nadai salah sikit nadai ramadah salah. Kita tinggal lagu lama kelimpah hari mayuh lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti yang jam ba radio ne ba nama tu orang keng record lagu jadi anak kita tinggal ke lagu lama nadai ke lama nadai ke baru nyak metuju program tu diatur tau ke di adu ke ngambil ke kita agak ingat ke orang ke lama dulu ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama atau pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihannya ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisik peti menyanyi orang pemisik banyak jadi dia tu pelabak aku engkau bisik berumah panjai pun bisik siku aja kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi. Ha. Kira ke intik menyana. Harta pusaka kita keliak. Okey, kita terus ngau lagu-lagu lama kita. Lagu nadai kelama nadai kebaru.

Nyata ada pendengar semua lagu dua itu lagu ka sama-sama bunyi Wilbert Dennis hidup nandai guna engkau baru dah didengarnya tadi lagu hari ini Amerika Jemat buruh dalam sangkar jadi tentu ya bala pendengar tu tadi udah dengar ke lagu-lagu ku dah ditebah ku tadi mulai ke pengingat mayah kita kagi biak sebab bala ke bala ibu, bala ini, tadi aku pun bisa pengingat. Bisa pengingat amat lama. Okay, ini kan lagu lama tu tadi. Nasigi, lagi miat memayanya. Dia tahu nyo, dah tuai. Nah. Lalu pihak maga, bisa pendengar aku tadi minta aku bertebah ke Siti lagu. Lagu lama ke tukai ke? Lagu Pirai Hitam tang lagu dalam 80-an keliak. Lagu hari Dili Emera.

Hanya tadi peningan semua lagu hari Daily and Mira Samut Me Samut Salam Ngau Saya Hari Aku. Lagu lama hari Daily and Mira mayuh peningan aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama. Jadi ngarau kita terperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku. Terima me lagu kebisip di pintas iku peningan kita dari KL. Aku ya ke dia bak KL dia ke benung mendiang ke program kita Batim Klik. Terima kasih ya. Gai kita ke ngau leninga ke radio ke bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program Batim Klik kita tahu giga YFM Iban. Okey, terima me lagu ke sekali tu.

Ya, begini Mbak Siti, megah lagu lama pengingat lama hari Stanley Puah ke bisi dipinta peninga kita ke malam tu lalu mayu sambut temanah ngagai kita ke rindu ninga lagu-lagu lama lagu Iban kelebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu tin ada penanggol duit lagi lagu lama ke dekat ditebako. Dipinta peningan hari Tito aku nyau nak diguna just penjalin kau lagu hari Jelika Belayung. Terima meh lagu ke sekali itu.

Okey, baginya ambil tadi peningan semua lagu Ari Jelika Belayong dinga lagu aku. Mayuh tu tadi bala peningan minta aku tebakan lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita aku menebah lagu lama.

Ya, lagu Hari Christopher Kelly berai nganti. Lalu bisi peninga aku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM ga. Terima kasih lagi ya. Laban ia tu tadi tajak pen ia ukai bangsa kita ia nemu tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM kelebih lagi merindang hati peninga bak radio. Jadi lagu ditujuh lagi ya meh lagu lama. Jadi sitik lagi lagu lama ke bisik dipinta peninga kita. Lagu nama tadi ni lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nusun Ngalai bakal biasa aja.

Okey, sebelum aku neruskan program Nada Kelama Nada Kebaru Peningah, Siti lagi program atau pengawal ke dekat dia atau di Limbang yang berkawal dengan program Munaska atau ke Perangi Rabies tahun 2026 yang merik vaksin anti-rabies pelesenan merik lisian ukuai dengan microchip program vaksin anti-rabies, program redisen ngagai ukui, program microchip ukui dari rumah ke rumah ke dekat diatur 11 senyentuh 12 97 2026 gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi ngagai 5 lemahnya di ngagai kita ke bisi ukui atau datai nganjong ukui kita bertucuk vaksin lalu redisen ukui ngau microchip dari rumah ke rumah. Jadi ngarap ke kita je tadi bisik berguleng aku di sadari limbah. Terima kasih lagu ke sekali tu ke bisik dipinta peninga kita lagu dari Nursen Ngalai.

Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nursen Galai, Bakal Biasa Aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang, kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9, bakal selama, kita dengar ke berita lemah, berita Ripala, berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngak orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ari YFM. Kesekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Sung. Raban bangsa ketebal lagi menam di kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayo bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai uleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegak berebut ke tanah, pun buah, serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudik ngai pangandiri. Kenu ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke miri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jawa ari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Beduduh arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak. Lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai iban Ulu Batang Air, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi itu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh Keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya diupis menurut sekedar disidak ke berjalan ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal Kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M. World Cup 2026. Hari 5, 10.7, 2026. Quarterfinals. France, melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main Nangkan Kenyak hari Minggu 12.7, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tom Rindang, Malam. Malam. Malam. YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Bang Kaya ke malam tu peninggal lagu Bisik Undang Selepak Batu. Lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 4 hari tu. 9 dari bulan 7 2026. Nyalai selamat malam. Ngakai semua malam peninggal kita ke Bisik Mendiang ke YFM bawa pemerintah malam kita malam tu. Jadi malam tu kita dekat pukul yang waku melati badi dari pukul 9 malam nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam. Nyalai aku bersampai ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu harap ke semua tu penyawa ya ke di kerja kita sari tu tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya. Jadi nanti kita berarti kari bulan sari tu udah 9 dari bulan 7 2026 dah berasai udah lebih seminggu kita nanti nyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umas mendo kita tadi merenung ke belakang nama utai ke habis sudah di kerja kita ya 6 bulan lebih bak tahun 2026 tu habis utai ke ngasuh kita yang tadi gagati kini habis tulis ke pemujur kini yang hasil pengawak ke di kerja kita ya atau merenung ke belakang peninggal banyak Siti Ricara Mega. Ando kita berarti ke namanya pejalan penghidup kita ya. Jadi hari nyak kita yang tadi uliah belajar anti bisi pengilap, bisi penyalah di kerja kita ya. Nang kerja ya ge ba hari-hari ke kak datai ambil utanya tadi nyadi ke ajar ba tiap ikut kita ya. Jadi tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu bak pukul 11 malam tu lagi kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai untuk bala kita kerindu mendiang ke lagu-lagu bak romantik kawai terus gulai ngaku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi nyalain lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ika malam agak muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu pelinga putus tunang. Ya, Siti lagu muka ke dipilih aku merindang. Ya, kita ke terus mendiang ke YFM gulai engkau kami buat pemerindang malam. Ya, jadi nanti berarti ke gaya hari kita buat Bandar Raya Kuching. Ya, lebih lagi sebenarnya aku tamak ke konti tadi buat Jalai Piramli di tu pelinga hujan. Ya,

Tiba sekedar nur tungak ke semarahan kin nadai ke hujan ku sidak ya ne yang kanya berbagi ya jadi buat kita ke bisi bindah kini malam tu arab ke sama berjimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi nanti ditiah ke info gayari ya ke di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan buat sekedar dan Nur di Kapit, Miri, Pian Megangau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke Manah, malam tu nyentuk ngagai tumu pagila di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Pian Megangau di Bintulu. Ya. Nya info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkongsi ke Megak ngagai balap ninga kita ke bisik gulai ngau kita bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi ujung minggu tu kita minta mayu macam aktiviti mayu macam pengawak Megak ke bisik diatur peninga bak tunggak kita ke sibukin bisik diatur program Masrawak Kusayang jadi bisik Megak Agrofest tunggak ke Sebawah anda mayuh macam pengawak pengerami ke bisik diatur bak benua kita di Sarawak dito ya jadi lagi bak jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu Nur aku kunci ke sekedar aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur bak ujung minggu tu ilah ya jadi sebenarnya terus pemerintah kita ke malam tu peningat tu Siti Lagu hari Steve Sheehan berbara api dendam Siti Lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semifinal anugerah carta siapa juara ke 9 ya nyalai kita mendiang ke lagu tu dulu.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: lagu-lagu Pupu Bansa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminat bawah YFM Y9 12.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan seminar di YFM.

Selamat malam gulai ingat waku melati badi bawa berita malam WFM malam berimpat saritok 9 dari bulan 7 2026. Jematan Batang Lupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit diato nyadi kelai baru Sarawak serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua to. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madahka udah tembok nyailak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia nya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 kilometer tu siti projek besar yang disukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kais bina ngemandak ke timpuh pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu bawa pengerami yang lebih jadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak Diato menung cakah berjalai ke projek ngagak jalan alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan Betuang Enggau Sri Aman. Semua jalan alun tersambung ke Enggau Kandang Menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Ia madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak ngau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengenak belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Juhari Tun Openg bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah jadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia jadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km hari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban tuk bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengau konvoi tu megak bisi medagaya sambut mensia mayuh bas pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari tu, ia madah ke 7 konvoi tu nur medak ngau semak agik gaya pemansan jalai bas pemanjai jalai tebing tasik tu. Sama bisi ngau konvoi tu, ianya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 yang dipelasar ke berguna kena mengangkat ke pengelandia nguasa Jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena mengangkat ke pemerhati ngau sayau ke Jakut kelimpah hari kengemeran keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakut ngenak jakut Melayu kelebih agit mbiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansut ke jakut tu bawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program tidak diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau megak. Bisa ngatur macam aktiviti, nyengkaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 toila. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensia mayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai ngerapik ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuai.
Yang harap ke Pekit tu dekat majak nyadi pelasar dikenang rapit ke kaul, ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumba ngemain. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. 250 ikut orang di sadang gau ngambil Pekit tu dibisik nyedia kedua kategori ianya VIP enggau terbuka. Nyalakan berita kita ke malam tu peningat. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Elinda Sewil. Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak dunggau. Di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission. Sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur. Ari menua Dau. Lalu beranak ke Edwin. Edward engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri. Tuan awal pijin gawak. Kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun Nyak Megah. Arthur William Staunton. Tau ke Tuan Staunton. Datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri. Megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan awal udah ngetu gawak. Tang Yan dah angkat hari Sabu. Serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu. Nyentuk KLC. Pada tahun 1938.

dunia tik kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidi asuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai Dodi lagi nambah ke tubuh mantu katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.
6: Ladies and gentlemen,
7: kita tentu perlu menyentuh YFM.

Ya lagu ke debai Igu Anthony ke malam tu peninggal meligai ya pengrindu lagu kena merindang ya bala kita ke terus sebulan engkau kami ba pemerindang malam YFM ke malam tu ya pukul 11 malam tu lagi peninggal nur kita dekat bergulai dalam program romantik Y kita ke malam tu jentuk ngakai pukul 12 tengah malam ya jadi tu ngendang setiap hari program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datang itu ianya berengkari pergilah atau peningat program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi Menua Seri Aman untuk tahun 2026 jadi program Randau Solidarity Community itu dekat diatur baru mengindang rantau Kemayau Manis Sengkari Lubantu berengkari pergilah 10-11 hari bulan 7-2026 jadi macam aktiviti macam program agak ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur barumah ngindang rantau Kemayau Manis saram sama engkau kami ngakai rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergilah tu peringat ya jadi buat pengawak ke bukai tau ke program-program ke bukai lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur buat ujung ya, minggu ke dekat data itu ialah. Jadi tu setiap lagu pega dipilih aku. Merindang bala peninggal kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita yang tadi bergulai bak romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekin lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Rebis oleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klik.

niat. Tentu ke ukui atau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bersebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Nama Mak Adi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
0: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api kure ngok tok tok pakai sanggol serumah mau kami cuba darah kami cuba kena baju kudek maka baju serumahnya baik sedai ini bujangnya sedak ketuai ke kan luar ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami cuba nya kami tu cuba nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah akan ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino orang silia bajiak magayang kurang ya geburaya ya gebajiak laki sigat magayang kurang kurang kan hanya dini yang kami peridang kurang.
4: Nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Reguen mungkal program romantik gawai kita malam tu, malam merimpat sarito 9/7/2026. Jadi selamat malam ngelalu ke semua belah kita ke bisip gulai engkau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam mungkuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama tu rindang meh anggau lagu ke nang udah dipilih aku gisi awak jam sejam kita ke bergulai ba romantik kawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus semendiang ke lagu Ari Ramli Suwata Aik Mata Bercerita nya Siti megak lagu ke mujur masuk ba renggat semifinal anugerah carta sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi mendiang ke lagu Ari Adele Someone Like You dan nya Ari UK's Bila Diri Di sayangi. Ya, tiga itu lagu dia pilih aku merindang kita buat romantik kawai ke malam tu.

Ya, lagu Hari Raban UK ke malam tu peninggal lagu Bila Diri Disayangi. Jadi kalau lagu ujung-ujung ke jam kita 23 minit lepas pukul 11 malam ya, untuk bila kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke bakanya peninggal terus ke sekolah sejarah yang kami nyentuk ke ujung program kita pukul 12 tengah malam. Lepas sekedar kita nya jam ke dia tu yang tadi bisiknya sudah tindu bisik bedau tindu yang kaki bisik pengawak ke di kerja kita bawa tengah malam ke begitu ni nemu lagi masa radio kita kini mendiang ke kami kena radio kita baru rumah kena RTM klik kini portal RTM atau kena nama-nama utai ke di kena kita mendiang ke kami. Terima kasih lah banda udah milia YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Jadi lagi merindang ke lagu merindang peningat kita ingat lagu lagu bak romantik kawai kita ke malam tu peningat atau lagu ke di baik senana lah Jalai Pengrinduk Tua lagu ke dipilih aku bak romantik kawai kita bak YFM.

0: Malam YFM.
1: Bisi mimpi kaya di penanyi tumeh peluanuan Besri main ngebaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekin berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, penuh, menyertu, YFM.

Sebelum kita berselarak bak romantik kawai kita bak pemerintah malam kita malam tu meninggal, aku ninggal ke kita engkau tiga itik lagu ke malam tu kena aku merindang kita bak romantik kawai kita ke malam tu. Tu lagu hari Heli ke sekali tu pelakon merindang kita ke malam tu. Nyala bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: Hashtag Nami Active Dirtu. Boleh dengar kita Inceng Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lembai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: #Numbia Active.
1: But why FM?

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: teh, peda anuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

0: Tinga ke cerita tinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang tua lu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat dan tuya bak YFM.

0: ni punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Influenza ukerna tau ke tabin pi aja tentau meruga penerai ba orang tidak tuai nemiap miap ngau sida kena bepenerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampin pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebuna aman anak nak tujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertamanya ada tiga. Yang pertama, urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual. Terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bakal ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi kereta bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita madak TV. Jadi kita curi masa kita madak TV nya tadi, nukar kita ngetai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datang ke sekolah pukul 6.30. Awal kita datang. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7. Kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi, kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tu pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya kan?
1: Aku selalu dengar yang kau semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. News

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

Kupis, Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak berbenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar Nur Balau Kaban Konsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias Tuan Kep melandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Nur Bawum bisim ke upis untuk Balau Kaban Konsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri. Dikenyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah dikenyadi yang dituan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, mandang ke menu bengkak etnik kuburan bangsa di luar bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak mantap kanan lalu dikepit kubur negerita telah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk Pala Raban Penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #Fi

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: Jadi pastor, hal lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku-siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil ke aku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tau nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya. Kuih piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang, kau ya.
2: Bas tanya, aku ngelampat kejap ni, laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot naulah aku.
1: Kau ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Tadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensiah mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tu nyumayuh macam gelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Au lebana bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: PC.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7,

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Kita ada tu Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, halu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, bergulai engkau. YFM.

Simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapa.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak peradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak ikan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Dan kicua, pengangsian ke diri penggunaan nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggu badunya tu nak uli yang diputarkan. Sali lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace yang kicua, bergulai dengan YFM.

Culik tau kalem biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku dari Joseph Jai, dari gereja Methodist Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyi tu koyang. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau genturuang peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya meda bala urang mayu ya kasih ke sida laban sida Irawati serta nadaidaya baka beduus tinadai urang ibun ya lalu bejako ngagai sida murid ya utai ti diketau mayu teng urang kengetau mimin nya alai besampi minta urang kebumpu mai ngirum ke menyuhagi urang ngetau. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita dengan jaku Tuhan, arang besampi semua kita. Tuhan adalah tala apai, pagi tu kami kat dengan ke jaku Nuan, nyalai buka pikir ngarun liang hati kami. Lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tau nemu. Nama titik dekat dikunci kenuan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu ke dekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadai. Dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayu, ari mayuh macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus meda bala mayuh kedatai ngagaya, ya kasih aman meda sida, laban sida Irawati serta nadaidaya, baka berduus kenadai orang ibun. Penyinung hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal berdus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisa jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadai dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berhati ke gaya penghidup kita kemayari di datu. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita nadedaya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Dia mayuh megah perkara bukai ke ngasuh kita Irawati serta nadedaya. Kita mensia nadai pengering ngau penemu ketinggi dikena kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nadedaya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umul kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadi ramai kita datai semayak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nadedaya dalam penghidup kita. Pihak megah dan tanggungjawab semua kita sama orang Kristian nyau pengandiri ti bisi penuseh laban kitai orang Kristian megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujungnya bala menyadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya bersampi ngagaya ke bumpu mai awak ka maya age orang ke ngetau. Penusih dalam dunia itu boleh diputar ke siku aja. Nyalai sama-sama meh kita orang Kristian bersaup nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia itu ngamik ke pengirau ngau nade daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita mensia tu jako Tuhan awak kalah tala merekat kia aram besampi semua kita Tuhan Allah tala pai kami kadiau di mana syurga. Terima kasih ke jako nuan kudah dikunci ke nuan ngau kami bekal ke pagi itu awak ke jako nuannya Tuhan tak nyadi ke perangsang ngagai semua kami nyawut pangan diri ke bisik penusih dalam penghidup ke sida ngamikah pengirau ngonare daya sida badu agi nangul penghidup mesia mayua tak ke penghidup sapa-sapa. Terima kasih Tuhan ke jakut nuan lalu sambut sampi ke deserah kami dalam Tuhan Jesus di penglepas kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garanau rarak parugan manyodan. Munuh kemadang buluh parugan berintai 6. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang iga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Kak Una Ari Maxwell Franklin Sarana. Mai jam kita pukul 6.30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke Nang Udah Tumu Angkat Dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Yang maka kita ke engka bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Dan kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Namakan selama ya, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi pak jam ke terubah tu lagi muka. Mai kita berhati ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan abah surat berita kita ke pagi tu ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM ke pagi tu. Kita ke udah barantu jalai dalam kereta abah perengkau pengangkut. Harap ke berjimat driba tumu pagi tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tu hari Alon Lopeng.

0: kebahagiaan sibuk. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, intu Sarawak. Maju makmur pertiwiku.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Mayu Hagi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Pagi tu atau berkawal ngau pengawal berjadi ke Jematan Batu Lopar 1 kemari ya. Kalai Premier Sarawak sudah berjadi ke Jematan Batu Lopar 1 di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bergulai ngau konvoi ya. Kena motosikal datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi Raban tu maka bisi ngetu Serikai Nur Basmiang Zohor ngau Asar. Lalu penatai Premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalai ngenau motosikal ke Jambuang Jematan Batu Lopar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka Premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawak Ku Sayang Renggat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk hari Minggu tila bak dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya bak Siti hari berita ke Bisayan. Lalu agi ngenang pengawal berjadi ke Jematan Batu Lopar 1 tu kemari. Kalai Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jematan Batu Lopar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit. Dia tu nyadi kelai baru Sarawak ya. Jadi udah tembu Jematan tu ke pemadu pancai Meraka sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jadi Jematan Batu Lopar 1 ke pancai 4.844 kilometernya Siti hari projek besai hari sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua. Okey, hanya muka jakuk ke dipansut ke Sapit Premier kemari ya, bak pengawal berjadi ke Jematan Batu Lopar 1. Okey, lalu bak berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu muka benung cakah ngaga Jalai Alun dengan peruji Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua Semarahan Betuang ngau Sri Aman. Ini semua jalai tiba sambung ke kanan Nur Ngelingi Jematan Batu Lopar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Ya, maka berita ke BC Ayan maka ke pagi tu ya. Okey, lalu bak berita buka itu polis udah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuk ke 46 tahun ke besik kaul ngau pengawak nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan. Jadi kepala polis pelilih kucing ACP Alexan Naga cabuk bak penerang media ya. Madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal merasa ngenyit ya. Kadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 hari bulan 7 terdari. Lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan. Okey, jadi kesnya dia tu penuh dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hanya meka berita ke Bisayan lalu berita buka itu polis meka ngetan ke siku lelaki ke di pelabak ke nyadi ejen orang ke betui World Cup 2026.
jadi lelaki ke umur 26 tahun tu

0: King Center, Jalan Simpang 3, Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansir nitiah ke Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayuh ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka batui ngagai bili gerakan IPD Kuching bal umur 082244444 nyak muka berita ke BC Ayan. Okey, lalu atau muka ngelansa tentu ya berkawal ngau World Cup ke baru dah tembu bermain pagi tu tadi berenggat kuarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya ke baru dah tembu pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11.07.2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafka Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita. Ke terubah tu pesan dari Sunu Anak Rabuang tau ke Apai Jalin. Madah ke pengawal ngeta sulit ngau muain terbalu. Keniang anak ya. Inya Nawi anak Sunu tau ke dikangau orang Jalin ya. Ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 10 pagi, setengah pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidempu. Inya ba rumah Simon nanga tutuang ulu ngkari. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban skim tutuang nanga jelak skim hukum panggang lubu antu pakit e danau sebang serembai stapang nanga gugu nanga mgiling nanga mengka nanga ukum ulu nanga spaya nanga stamang rantau ke Mayau Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang Nawi anak Sunu atau ke dikangau orang Jalin ke dekat diatur pergila ya 11/7/2026 pukul 10:30 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Simon nanga tutung ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau ke ini mana. Jadi pesan tu madah ke Indaya sambai anak buan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu ianya pa rumah Moris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasir, rumah Benet, rumah Hacum, Sungai Sucung julau, rumah Langi, rumah Hasun, rumah Francis ngau ba Sungai Balut julau, rumah Jamit, rumah Hinting nanga Lasi julau, rumah Mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Meruruan, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut dari Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke Indai Inah udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, malam tau lagi pa Rumah Sidampu, inya pa Rumah Meris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Itih anak Jengalang udah nadai. Lalu ni yang Itih anak Jengalang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya ba rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang rejang, batang taih, batang tabai ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sayun anak gena ba lumur 019-8393-808 tau kenuju Roni 013-5051-979. Ya tadi pesan madah ke Itih anak Jengalang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidempu inya ba rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu inya pesan Ari Mozrin El Zoya tau ke Indai Sigat jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya inya tuai rumah Peter Bansa anak Sakam ke dekat diatur inya 18/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu, inya ba rumah pita bangsa tatau ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, Sepemanjai Jalai Bintulu, Tatau, Sibu, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berumur 014-504-1949. Ok, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke inda ya, talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu niang talian anak ki tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 11/07 berumah sedempu, inya berumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur hari Minggu tu ilak 12/07/2026. Jadi penerang ke siri agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya, 011-519-8203. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah adau bunut kenawin, rumah rambah penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, kaban belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruya, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah baling rasan dikenawit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomakang. Pesan to tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 11/07 bar rumah sedempu, hanya bar rumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke hari Minggu to ila. Okey, hanya tadi mengka pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Udah tulis nampung maca pesan ke bukai ke pagi to. Jauh hari Antoniusan anda uli aku ambo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi, buka.

Hakim, awak pengerah pagi. Hakim maca pesan bukai hari peninga kita ke pagi tu. Ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari Richard anak bungang, madah ke apa ya, bungang anak singka, ya. Bungang anak singka, udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, ba rumah Iampu, inya ba kampung Muhibah, Lorong 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke Pegila, ya, ba pendam Kristian Jalan Pelam Kelili. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Richard Mpu buat umur 03-818-9550. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan buat memalui Baloi Sekerang Pelasu Entalun Pematu Tekaluang Situt Anak Serit Dilidung Lipat Kejemut Tembuang Tabut Tadin, Bukung, Stuga, Merindun, Duri Pangat, Jalai Lidung, Awur Bangat, Nanga Kumpang, di Kucing, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Bungang Anak Singka, ya, Bungang Anak Singka, tahu ke apa Cikgu Richard udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi, ya, ba rumah Sidampu, ianya ba kampung Muhibah, Lorong 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke bukai tu, pesan ke siti tu, ianya hari kelima anak bundan, madah ke ngetas ulit ngau muai entabalu ke niang ubuang anak gima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba kampung Rayu Kedumpai Nanga Hukum Kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau Kaban Belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai kelima abak umur 0178809179 tau kenuju ruca 0179399290. Jadi nya tadi pesan madah ke ngetah sulit ngomuan terbalu keniang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas, ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke pai matin madah ke ngetah sulit ngau pas entabalu keniang bini ya inya niang prada anak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanua seterus Sebemban Selitut Rumah Beria Tatau Selangau Rumah Gumbang Labang Jalai Atas Ngebaru Sungai Kelabat Sebawah Suai Mia Miri Nanga Damit Limbang Setuan Besai Ngau Setuan Miat Ngau Megak Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai gis abal umur 019-837-3055 tahu ke nuju Anderson 011-366-8219. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas tabalo keniang prada nak belon tahu ke ini matin ke dekat diatur pergilah 11/7/2026
pukul 8 malam ya, ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah James Jagan, Kuala Serupai, Jalai Pesisir Pantai. Okey, lalu pesan ke Siti itu baru diterima ke pagi itu. Hari tinggum anak amal madah ke menyadik ya, tendai anak amal ya, tendai anak amal madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai anak amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi ba rumah Cahaya Anak Langkup, Kampung Rayu Ipan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Brown nanga Stapeng, rumah Birai nanga Mengkiling, rumah Sambau nanga Mengkak, rumah Semen nanga Tutung Ulu, rumah Bulu nanga Hukum, rumah Hujan nanga Sepaya, ngau Mengkak kaban belayan ka Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit niang tendai anak amal ya, tahu ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah Sidampu inya apa rumah Cahaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari dunia anak santuk ya, madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apai sida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apai sandum ke dekat diatur 18/7/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai dunia anak santu bal umur 013-275-1595 atau kenuju Dami Anak Santo 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang ex tuan rumah Santo anak lidang ke dekat diatur 18/7/2026 abak rumah Sidampu inya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nak kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngaya-ngaya. Kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lemah laban sehari tu kita mesti 2 kejutan.
3: Perini yo.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari tu.
4: Awak ni tu kini.
6: Kalau minta untuk rempoh.
4: Isai balat tu. Tu kini
7: sama apa?
8: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa rempoh mah?
1: Kita sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi klai baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sida di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninga isi berita.

Jematan Batang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta. Dia tu jadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah. Udah tembuk ilak jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysia nya. Dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1, di panjai 4.844 kilometernya, siti ari projek besar, ari sukut pemesai, rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminak dekat nyampat ke timpuh pejalai, tang mega ngurang ke ungkus logistik, ngemudah ke pengawak dagang, narit pukuk, serta nyungkak sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakut tu, rambau pengerami berjadi Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu benua cakah gagak jalai alun dengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngah Coastal Road CSTR dibagi benua semarahan Betung Angga Sri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi Jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek ngah penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Yang madah Premier Sarawak mega ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari Jematan Batang Lupar 1. Pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ia sigi, ia bisik sehingga buat sekedar palan dur nyapa bala tuai Raban Bansa. Engau rakyat buat sepemanjai konvoi tu. Raban tu bisik ngetu buat Masjid Al-Mutakin Serikai endur bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah serta ngirup lemai sebadan terus ke pejalai nengah jala besai Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjung siri pejalai ngena motosikal ti nyambung jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ya dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggak Sibu ti dekat diatur berengkah hari-hari tu nyentua hari Minggu tu ba dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke pusat nya dikenal ngagai peranak menuanya sidak lebuh sidak diberi peluang nyambut serta nyapa Premier. Pengudah ia berjadi ke Jematan Batang Lupar. Penatai rabanya buat dataran Tandang Sari, pusat disambut enggak mana. Hari Mesir Mayuh ti madah ke program tuk kelai kaul ti erat antara ketua enggau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen perintah Sarawak lebuh maik pemansang ngagai menua pesisir. Pemesai pelilih pusat Hamdan Katang Madah, penatai Premier merik perangsang ngagai semua orang ngambil begulai sama ngemansang ke pelilih tu. Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rasid madah ke projek ngagak jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat tiukai seminak ngemandak ke timpuh pejalai tang mega negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikenal nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu dah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk elak loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar dibagi menu betung kelimpah hari loji air kaki wong di Seratuk. Kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratuk dia tu berkapasiti 25 MLD. 2 gig projek nyedia ke air bedung di pejalai ke bagi menu betung. Ianya pengawak masang sistem grid pait hari simpang betung ngagai kampung ngagai kandang endur ngelingit Seratuk ngau hari simpang betung ngagai kandang dur ngelingit pusak. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air tik komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi menu betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikenal ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai ngau Awam Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 dekat diatur kena 5 hari bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang miet ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempuang pemansia, agensi perintah, gerempuang ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik tujuh kategori anugerah dipaket ke jengkaum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI, engau Anugerah Industri Kreatif Digital. Peminta engau masuk paket tu sudah dibuka berengkah hari 6 hari bulan 7 nyentuk ke 6 hari bulan 9 tu ilak. Penerang ke siliak calon anugerah tau ngelawak laman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa Engau Sastra Peringkat Sarawak 2026 nyadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandiak nguasa jaku Melayu kelimpah ari ngiri semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah ukai Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid Madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah hari ngemeran ke ulah nguna jakuk kebangsaan engga betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandiak berjakuk ngana jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC engga sekolah menengah ke persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakut tu ba'au media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bisik ngatur mayu macam aktiviti nyengkawam pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik ngau forum pelajar. Berita ti ke penodi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima beasiswa Gema Cita 2026 dikenal nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersuaranya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli buat pos sempadan terbeduk Ntikong. Nitiah ke penerang media tidak pansut ke penerima tu ianya bala

Anak Pengerja Pengawal Migran Indonesia, Arismilan Buah CLC di Serata Sarawak, di dekat nampung pelajar ber-6 pililih menua di Indonesia. Abdullah madah ke scholarshipnya, peluang ke cukup berharga dikenal ngulih ke pemandai. Tegalnya, yang harap ke penerima ngemerat ke pengawal ngemansang ke diri ngau nguasa penemu. Yang megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary engkau Secondary Republic Indonesia engkau Perintah Sarawak ulih diterus ke kena ngerembai ke akses pelajar ngagara Banembia Indonesia di menua luar. Kena gujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Jematan Batang Lupar 1 diatuknya di Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah gagak jalai alun SSTR, CSTR. Sidak di pusat gagal ngamat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Tunaka kita mendengar berita pagi dari YFM. Beritanya tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selaka jaku sarito ianya nyeledion. NYELEDIUNG. Nyeledion. Reti jaku nyeledion ianya nyelendekang. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ngingit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat, gerunsin nikau kebub ikan ngegemua tuai rumah sebedaya nyelidiwang angkat ari ruai laban da puas hati ke awam si dalemainya. Nyanaka seleka jaku saritu ianya nyelidiwang.
1: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Tua ke Sibu dulu sih. Pagi tu lapan lebih si program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu dibagi menua Sibu. Udah nganti kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi, Lucia.
1: Selamat pagi, Cia.
2: Selamat pagi, si. Selamat pagi, Liam. Nama berita dia
0: dapat tahu. Berita cukup mana tu. Semina kesal aja.
1: Kesal
0: laban di kanga orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem kau ya nika deh cia.
2: Aman. Oh. Ayo nau nama cara. Patu aku kesal mereka laban orang mayu masih ibu pada sarat. Nah, nasi kosi kau bisa lihat apa kita ya?
0: Ya. Anu aneh nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Ya,
0: Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arinya kita.
0: Ya, sarito ari ketrubah mega. Okey, jadi pelapakku angkan wan ulih ngelansak dulu meh. Nama tekenya di sarito tau ke 3 hari itu nanti wan bagas lagi. 3 hari itu kah?
2: Di bos ya bungkuk sarito aja engkau. Ari buka kira minta gawa sedang.
1: Kumare anji ku minta sem cia.
0: Oh, lagi nambah ke OT ya.
2: Wai sa kucing dia ngau mari sapa pagi mengage pala peninga ke bisik mending ke report bakau ngau program Sarawak Ku Sayang ke berengkah munyi ke Lim Sedoi si nyak sari tu 10/7/2026 kena ke hari 5 deh. Awak dulu aku kongsi ke kaya hari cukup mana di Sibu di tu. Jadi di pelapakkan ti kita minta bau pis di mata ke kaya hari menua kita di Malaysia di tu deh. Di ada yang 11 hari bulan 7/2026 dia deka angan ke hari ke beberapa hari sepedau tu nangkan malam peningat dulu tu lim ne ngambil ke semua belak ni kabire intinya maka data yang ke program tu ni boleh ngagai pengawak ke lemai kemari aku ngelansak mimit dia bala di Sibu itu udah nyambut penatai premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abang Haji Openg ke bisik datai ngau konvoi bermotor sikal hari Batang Lopal kemudiannya ke pusat sangkai alamat sepanjang Zohor tengah hari kemarin Pak Serikai lalu pukul 6 datai di Sibu lemai kemarin ne. Jadi ya bisa 20 buah motor sikal ke berkuasa tinggi atau ke motor sikal besar je deh. Dia ngiring pengelikun Permia Sarawak lebuh yang berkenak ke motor sikal lalu puji Tuhan selamat datang di Sibu lemai kemarin yang ngenang penatai Premier menua Sarawak ketiga hari adakah ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang di Sibu udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu.

0: pihak yang akan balas kita ke dia risibo. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 8.49 buah agensi perintah empat bagi menua kita di Sibur itu kengau ngami bagi pak pengawal mandang ke servis tidak yang akan menziar mai hau yang tak kita bisa sanggup hati ngelama tu senantang hari servis popis perintah atau memang yang kita bertanya terus ngakai tidak ya deh laban nanti kita mendak ba bus upis perintah dia okey semina ke gawa aja bisa datai bala pelinga dan bisa mega bala pengarah sidak ya bala ketua-ketua dan sike nurun eh au ngakai dataran tuntung ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu. Au kita tak bertanya ngau bala tidak. Udahnya amaga nanti nyemak kita nulis datai dan tu sati report hari radio dan sikit bisa dalam tiga hari perunggu tu happy amaga dengan Facebook Sibu FM jadi berita maneh amaga lagi ne bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau begulai ngau residen bahagian Sibu Encik Sufri bin Awang Said urung ya pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi itu mereka hari Sarawak FM dia bisa ranau pukulai ngau ACP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad inya kepala polis bagi menua di Sibu itu semua tu bisa di keluar ke dengan radio Sibu FM Sarawak FM bin mereka dengan Facebook Sarawak FM ngau Sibu FM ngambil kepala kita nak tinggal berita aku tu same isi ngau bala peninga kita ni alaban maya utai ke dekat di terang utai ke mana yang berkawal ngau perambu ngau pemasang serta pengawak ke dekat diatur perintah bab menua kita di Sarawak itu ngakai pala rakyat ne. Jadi saya aku tahu dulu me report aku buat ke pagi tu same jadi bak atur bukai pengawak berperinang pengawak nyabut tiket penasihatnya simpan dulu same ne.
1: Galau dulu ne.
0: Galau dulu mayu pala pengeluar program resibu lagi.
2: Yang main kita boleh galau ke?
0: Galau.
1: Mayu pala galau ke ne.
0: Kita kerakau orang di sini.
2: Kenang bagi-bagi ne.
1: Okay, Gal.
2: Lainlah nama dia. Agak
0: kayak bala peningat, tangkap. Nemu berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok, Sibu FM. Facebook Sibu FM official. Terima
1: kasih. Okay.
0: Seruai ku sayang. Datang mengagai program Sarawak ku sayang. SKS Sibu. Berkari-kari untuk hari Minggu.
1: Nyangkong kami di Sibu. Selamat pagi Lucia. Hari dataran bandar Sibu. Ke pagi tu neh si.
2: Ke ngulu program Sarawak ku sayang. Berkah hari 10 hari bulan hari tu Sam nyantuk angka 12 hari bulan 7 2026.
1: Iya.
3: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di Dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif.